Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu Zulkifli agar momentum penerbangan internasional dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan pelaku UMKM lokal. Sampai sufu sarara fesiamu kariba salia tinti ufalu. Yaku wani popio fe kami panjili, rei kariba salia tinti sasio.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
5: pembangunan infrastruktur,
4: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
6: Kalau kita sendiri juga semuanya cuma marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
7: Kami di sini orang Batak Sumi, di sini orang Basada, untuk sampau, kami menjomuna, karena gana saya ITOC.
4: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
4: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
0: Selamat pagi semuanya, terima kasih Kumyu yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu sampai dengan saat ini. Ya, setelah tadi mungkin Kumyu sudah melaksanakan apel Hari Kesadaran Nasional setiap tanggal 17 bulan berjalan, khususnya di lingkup ASN, ya, dimanapun Kumyu berada. Ya. Dan juga tadi di lingkup LPP RRI Palu diadakan apel bersama, mungkin berkaitan juga penyampaian-penyampaian dari pimpinan berkaitan dengan kinerja kita. Disiplin ini sangat penting ya sahabat budaya. Mari kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Jangan sampai komuter terlambat karena ini akan mempengaruhi bagi absen dan juga kinerja kita. Dan kali ini sarapan Umempoi kita akan berbicara tentang ya membuka akses kerja yang setara bagi penyandang disabilitas. Nah ini sangat menarik ya sahabat budaya, membuka akses kerja yang setara bagi penyandang disabilitas. Pekerjaan bukan hanya tentang mendapatkan penghasilan sahabat budaya, tetapi juga tentang kesempatan untuk berkembang, berkarya, dan juga berkontribusi bagi masyarakat. Setiap orang memiliki kemampuan dan juga potensi yang berbeda, nah termasuk penyandang disabilitas. Namun dalam kenyataannya masih terdapat berbagai hambatan yang membuat penyandang disabilitas ini belum sepenuhnya memperoleh kesempatan yang setara di dunia kerja. Hambatan tersebut dapat muncul dalam proses pendidikan, perekrutan, aksesibilitas tempat kerja, juga kesempatan untuk mengembangkan karir. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk membangun lingkungan kerja yang inklusif, di mana kemampuan seseorang menjadi pertimbangan utama, bukan keterbatasan fisiknya. Nah, kali ini di acara Sarapan Umempoi, topik ini kita angkat ya, mungkin saja ada masukan atau dari pendengar kita ya, kita berbicara tentang bagaimana membuka akses kerja yang lebih setara bagi penyandang disabilitas, apa saja tantangan yang masih dihadapi, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan juga masyarakat untuk menciptakan kesempatan kerja yang inklusif.

0: Papatik deh. Gimana?
1: Males ama.
2: Kalian bisa main air, jadi tidak bosan di rumah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita sendiri juga semuanya semua marah, ada orang yang bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang Kota Sumi, di Kenyiri Lembasada, untuk Sampau, Kaliman Jomuna, dan agama saya ITOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
5: Sampai sebentar aku pura-pura ya, di sarapan Uvempoi pagi ini kita berbicara tentang bagaimana membuka akses kerja yang setara bagi penyandang disabilitas. Tadi juga kami sudah sampaikan ke ruang dengar Kumiu, tapi dalam kenyataannya masih terdapat berbagai hambatan yang membuat penyandang disabilitas ini belum sepenuhnya memperoleh kesempatan yang setara di dunia kerja. Hambatan tersebut dapat muncul dalam proses misalnya pendidikan, perekrutan, aksesibilitas tempat kerja, hingga kesempatan untuk mengembangkan karir. Nah, karena itu diperlukan komitmen bersama untuk membangun lingkungan kerja yang inklusif, di mana kemampuan seseorang menjadi pertimbangan utama bukan karena keterbatasan fisik. Nah, itu yang akan menjadi topik kita kali ini sebentar di jam 9. Nanti saya dengan rekan Buang ya bersama Komio. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: Beragam topik diobrolkan di sini,
1: dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita sendiri juga semuanya cuma marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri di basada, untuk sampau, dari menjomuna, karena gana saya teose.
0: Sarapan Umempoy. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoy. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Salah satu budaya Melayu yang ada di Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah tari Rentak Bulian. Rentak Bulian merupakan ritual pengobatan, di mana diambil dari kata rentak dan bulian. Rentak yang dimaksud merentakkan atau melangkah, dan bulian adalah tempat singgah makhluk bunian atau makhluk halus dalam bahasa daerah Indragiri Hulu. Tarian Rentak Bulian ini sangat kental dengan suasana dan unsur magis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama oleh penari. Penari terdiri dari 8 orang, 7 perawan dara yang cantik dan molek tidak sedang kotor, serta 1 orang pemuda gagah perkasa yang bertugas sebagai dukun. Dalam jalannya tarian, tubuh para penari biasanya akan dalam keadaan siap menari dengan catatan sehat dan juga akan menjadi media penolak bala oleh para makhluk gaib. Penari pria akan memecahkan mayang pinang sebagai media pengobatan dengan merentak mengelilingi penari perempuan.

0: kuliah online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Rebasalea, Tinti, Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, sampai Sufu Sarara, tingkat kegemaran membaca masyarakat Sulawesi Tengah tercatat mencapai 59,51%. Capaian ini berada di atas rata-rata nasional sebesar 54,80% dan menempatkan Sulawesi Tengah di peringkat ke-7 secara nasional. Capaian ini menjadi salah satu gambaran perkembangan budaya membaca masyarakat Sulawesi Tengah. Namun di sisi lain, hasil penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Sulawesi Tengah justru mengalami penurunan, kata Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Siti Rahmi Amir di Sigi pada hari Selasa, 15 September 2026. Ia menyebutkan berdasarkan penilaian tahun 2025 yang diterbitkan pada 2026, nilai IPLM Sulawesi Tengah berada pada angka 30,54. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan hasil penilaian sebelumnya mencapai 70,65. Kariba Kaufuna. Pemerintah Kota Palu menyiapkan monitoring langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG yang dijadwalkan mulai dilakukan pada Oktober 2026. Evaluasi lapangan tersebut akan dilakukan oleh Satuan Tugas Satgas Percepatan Pelaksanaan MBG yang melibatkan sejumlah instansi lintas sektor. Rencana tersebut dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi program MBG yang dipimpin Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin di ruang rapat Bapeda Kota Palu pada hari Rabu 16 September 2026. Rapat melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Balai Besar POM, Kejaksaan, TNI, Kementerian Agama, serta sejumlah instansi terkait lainnya. Sampai suhu sarara visiamo kariba salia tinti sasio, yakuani popia fai kami panjili, ri kariba salia tinti sapulung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Iya, silakan masuk, Pak.
1: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal...
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini orang Kota Sumi, di Kenyeri Lembasada, untuk Sampau, dari Manjobuna, karena gana saya ITOC.
3: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
8: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kita berjumpa lagi di satu acara Sarapan Umempoi. Setiap hari Komio bisa ikuti di Pro 4 RRI Palu, dan setiap hari mengambil topik yang berbeda. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana membuka akses kerja yang setara bagi penyandang disabilitas. Saya Warni akan temani Komio kurang lebih sampai di jam 10 nanti, dan juga ada rekan saya Bu Ang. Selamat pagi, Om Bu.
9: Pagi.
8: Apa kabar?
9: Kabar baik
8: ya. Jadi hari ini kita memakai pakaian berbeda dari sebelumnya.
9: Oh iya.
8: Baju korpri spesial. Betul. Karena setiap tanggal 17 bulan berjalan kita harus upacara
9: Hari Kesadaran
8: Nasional, terutama bagi ASN tiap bulan ya, tidak boleh ditinggalkan. Dan baik, ya. Kita akan berbicara tentang ini, membuka akses kerja yang setara bagi penyandang disabilitas. Wow. Jadi pekerjaan bukan hanya tentang mendapatkan penghasilan ya, Om Bu.
9: Iya.
8: Jadi tetapi juga tentang kesempatan untuk berkembang, berkarya, dan juga berkontribusi bagi masyarakat. Setiap orang ini memiliki kemampuan dan juga potensi yang berbeda, nah termasuk penyandang disabilitas. Nah kalau menurut Om Bu, bagaimana penyandang disabilitas terutama yang ada di Sulawesi Tengah ya?
9: Ya.
8: Apakah mereka sudah terpenuhi haknya?
9: Ya, saya kira kalau penyandang disabilitas ini kan dari sesuai dengan undang-undang juga yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas, ini artinya kesejahteraan untuk penyandang disabilitas, penyetaraan untuk pekerjaan orang sehat dengan orang yang tidak sehat ya, kayak disabilitas. Toh ini kan dari pemerintah memberikan kesempatan untuk masuk ke, maksudnya bekerja di pemerintah, ada juga yang di swasta, toh dengan berbagai macam keterampilan juga yang mereka miliki. Dari tenaga kerja juga memberikan keterampilan-keterampilan untuk penyandang disabilitas agar supaya bisa masuk di pemerintahan atau di swasta. Iya, seperti itu.
8: Iya. Nah, namun kenyataannya Om Bu, masih terdapat berbagai hambatan ya yang membuat penyandang disabilitas ini belum sepenuhnya memperoleh kesempatan yang setara di dunia kerja. Iya, ya.
9: Memang apa kalau di seperti yang Pak Wardi bilang tadi, ada apa?
8: apa persyaratannya mau?
9: Persyaratannya.
8: Betul. Nah, kalau kita
9: apakah
8: lihat
9: dia sehat atau just sehat,
8: jasmani
9: dan rohani.
8: Betul. Ya. Nah, itu mungkin salah satu faktornya ya.
9: Persyaratan.
8: Karena terus terang saja kalau kita berbicara dunia kerja juga, Om Bu.
9: Ya.
8: Nah, itu menjadi syarat faktor utama juga. Ya. Apakah di situ sehat jasmani dan rohani? Tapi sebenarnya bagaimana pemerintah juga bisa merekrut atau mengkhususkan khususnya kaum disabilitas ya, bagaimana yeah. dia bisa mendapat suatu pekerjaan yang layak. Nah, itu yang diharapkan.
9: Tentunya seperti tadi yang saya bilang tadi, keterampilan-keterampilan juga.
8: Nah, ini dia. Harus yang, memiliki keterampilan ya.
9: Mungkin IT-nya, mungkin bisa komputer. Ada juga apa namanya? IT seperti TikTok, dia bisa akses kan,
8: yeah.
9: atau Facebook dan lain-lain. Mungkin kuliner juga ada, atau dengan macam-macam bentuk keterampilan juga.
8: Yeah.
9: Nah, itu yang harus dipenuhi untuk disabilitas itu.
8: Betul. Jadi walaupun teman-teman disabilitas jangan berkecil hati intinya ya.
9: Yeah.
8: Di situ pada umumnya rata-rata memang teman disabilitas seperti siapa yang pernah kita hadirkan di Perumpat, saya sudah lupa juga.
9: Yeah.
8: Nah, beliau ini apa nih? Kalau dari wawasannya luas, wawasannya luas. Nah, beliau seorang tunanetra, saya lupa namanya, saya lupa sudah dua kali saya hadirkan juga di Perumpat. Wawasannya beliau ini luas, bahkan sekarang handphone, nah handphone yang sekarang ini bisa mereka ada istilahnya, mereka tahu itu ya. Sedangkan saya
9: bisa diakses.
8: Bisa diakses. Jadi dia memanggil Grab, dia apa dia bisa. Nah, itu juga kita yang normal saja kadang kita bertanya apanya yang dicari, mungkin ada sesuatu ya dari bunyi-bunyi dari apa mereka tahu. Bahkan saya pernah bertanya, itu apa ya Pak? Oh, sudah ada ini, oh ini nadanya, oh ini nadanya, mereka tahu. Jadi jangan, walaupun mereka disabilitas, seperti tunanetra, contohnya tunanetra ya. Mereka tahu memanggil ini, oh ada ketukannya, ada ketukan memanggil. Nah, itu khususnya tunanetra. Sekarang kan dunia IT ya, Om Bu ya. Jadi tidak menghambat. Jadi banyak mereka punya keterampilan. Ada bapak itu pintar memijat, nali pijat. Yeah. Kemudian ada temannya itu pintar juga menjahit, ya. Karena penglihatannya kan sempurna. Jadi fisiknya salah satu anggota tubuhnya ya tidak bisa ini ya. Tapi kalau secara mata normal dia bisa. Ya, ada yang menjahit, ada yang bikin kerajinan, anyaman, banyak sekali.
9: Kuliner-kuliner juga, makanan ya.
8: Ya, jadi teman-teman disabilitas ini sebenarnya kalau punya keterampilan, intinya punya keterampilan atau skill ya, Om Bu. Pasti semuanya bisa akan berjalan dengan lancar ya. Ada juga pendengar kita, salah satu kalau tidak salah itu Gagan. Gagan yang ada di Impres sana ya. Nah, itu juga kalau dia menceritakan dia itu seorang disabilitas, tunanetra atau apa. Tapi kalau kita kan tidak tahu ya apa keterampilannya, mereka rata-rata memijat ya, itu yang bisa. Nah, kenapa tidak dikembangkan? Itu bisa dikembangkan ya. Dan juga di situ bisa menciptakan lapangan kerja. Di samping itu juga bisa menambah penghasilan. Dan juga pemerintah nih, sikap pemerintah dalam mewujudkan kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas. Jadi pemerintah ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh hak dan yang kesempatan sama. Yang setara, termasuk penyandang disabilitas. Nah, kesetaraan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui aturan kebijakan, tetapi juga melalui pelaksanaan yang nyata, dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa tahu ada yang mau bergabung, kita beri kesempatan ya, Om Bu ya.
9: Iya, betul.
8: Di 421621 dan juga di 0811 456 03875. Dan siaran kita juga bisa disaksikan di live TikToknya Perumpat RRI Palu. Terima kasih yang sudah bergabung. Atau Komio punya
9: saran
8: masukan terhadap bagaimana teman-teman disabilitas ya boleh bergabung. Ada salah satu pendengar kita juga yang ada di Ampana, biasanya aktif, namanya Buang Lokoro.
9: Buang Lokoro juga.
8: Mana suaranya Buang Lokoro?
9: Bisa ya, akses juga bisa, siaran ini.
8: Bisa ditonton dan juga di like TikToknya Perempat RRI Palo. Nah, sebenarnya kalau kita melihat teman-teman disabilitas, nah itu tadi, memastikan penyandang disabilitas ini memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, mengikuti proses rekrutmen, mengembangkan karir, memperoleh hak serta perlakuan yang setara di tempat kerja, nah itu yang diharapkan. Iya. Ada yang mau bergabung? Kita coba menyapa dulu ya. Ini nampaknya Pak Madi nih. Halo. Halo, selamat pagi.
9: Halo.
4: Selamat pagi, Mbak Warni.
8: Iya, Pak Madi Pak.
9: Om Swastiastu, Pak Madi.
4: Iya.
8: Ada Om Bu.
4: Sama-sama ya. Jadi, Om Bu, Assalamualaikum Om Bu.
9: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, Pak Madi ini baru muncul lagi kemana saja gerangan nih?
4: Tidak kemana-mana Mbak Warni.
9: Iya, di Palu ini, saja.
4: Kalau jam ini, ya.
8: Iya. Iya. Silakan Pak Madi.
9: Iya, lanjut. Ya. Berkaitan.
8: Iya.
9: Putus kayaknya. Hah? Atau jaringan ini?
8: Inilah kayaknya jaringan.
9: Halo.
8: Iya. Oke. Boleh. Silakan. Silakan.
4: Halo.
9: Iya. Iya. Kedengaran.
8: Kedengaran Pak Madi.
9: Halo. Bisa mendengarkan suara kami?
8: Jaringan. Ini kami. Jaringan terputus. Nanti Pak Madi.
9: Iya. Bisa diulangi.
8: Boleh masuk nanti lagi, ini kayaknya jaringan kita agak terganggu ya. Ya Pak Madi Patra ini salah satu pendengar setia kita ini. Betul. Beliau baru muncul lagi. Kita berharap Pak Madi bisa bergabung lagi, silakan saja, waktu kita masih cukup panjang sampai di jam 10 nanti. Nah ini berkaitan bagaimana membuka akses kerja yang setara bagi penyandang disabilitas. Nah itu, ini peran pemerintah ini juga ada beberapa alternatif yang lebih kuat sebagai apa namanya, khususnya bagi teman-teman disabilitas ya Om Bu.
9: Iya.
8: Ya, yang terputus-putus atau coba masuk di sini ya Pak Made di 421621 ya. Coba masuk di 421621 ya, mudah-mudahan bisa terhubung lagi.
9: Iya.
8: Oke, kita sambil menunggu Pak Made Om Bu, kita lanjut perbincangan kita. Oke. Ataukah mungkin yang punya apa namanya, ya terputus, saya coba sapa dulu.
9: Ya
8: halo.
9: Ya oke.
8: Ya Pak Made,
9: kedengaran suaranya.
4: Saya dari tadi monitor Mbak Warni, cuman mungkin saya tidak terdengar di studio ya.
9: Iya sudah jernih suaranya.
8: Silakan.
4: Iya bicara tentang disabilitas ya. Memang ya menurut undang-undang mereka memiliki hak yang sama. Perlu saya garis besari dulu Mbak Warni. Dengan kondisi sekarang, walaupun mereka punya hak yang sama, seharusnya pemerintah yang berperan aktif menciptakan lapangan kerja buat mereka. Iya, permasalahan di sektor swasta sekarang Mbak Warni, ya di tahun sekarang untuk kita mencapai 2030 ini cukup berat. Mungkin Mbak Warni tidak pernah tahu ya, bahwa ini banyak pengusaha sekarang ini yang betul-betul mereka boleh dikatakan melemah ya. Melemah mungkin dari sektor lain ya ada, tapi terutama ya, begitu kuliner juga demi. Dan kalau dari sektor swasta, marketplace, gocon, khususnya, mungkin mereka untuk memanfaatkan mereka itu sangat berat ya Mbak Warni. Sedangkan sekarang, minta maaf ya, sekali lagi ini fakta ya, orang-orang yang sehat, normal, punya kapasitas saja sekarang begitu susah mencari lapangan pekerjaan ya. Kenapa? Sebenarnya kalau pemerintah anggap kalau di negara-negara lain mereka itu diberikan kesempatan lang, dibuatkan sebuah yang mempunyai kapasitas ditampung di situ sesuai dengan kemampuannya. Nah, sekarang kita bicara Haiti. Mereka punya bisa, kalau di Haiti mereka mampu, punya kapasitas, punya kekuatan, punya kemampuan di situ. Tetapi sekarang banyak karena memang seperti itu. Karena keadaan kondisi mengharuskan sektor swasta itu mencari, merekrut karyawan yang kampus itu istilah multi talent nih. Mm-hmm. Ya. Nah, sekarang seperti itu. Ya. Jadi memang sangat berat ya kalau sini memegang peran yang aktif untuk membuat sektor usaha apa yang dilakukan oleh pemerintah. Banyak kan perusahaan daerah. Apa di dalamnya yang ada hubungan dengan kapasitas disabilitas.
8: Iya,
4: jadi itu yang penting sekali. Sekarang kita memaksakan dari sektor swasta ya untuk menerima mereka itu sangat sulit, Mbak Warni. Mm-hmm. Kondisi sekarang Mbak Warni tahu lah, di Kota Palu ini kuliner begitu banyak tutup, toko-toko banyak sekali yang sudah gaya. Sangat sulit. Mbak Warni tahu enggak ya, saya bicara yang terlepas dari topik kita. Mbak Warni tahu sekarang. Ini istri saya kan usaha kuliner ya, usaha kue. Mbak Warni tahu nggak sekarang itu kalau direktur kue itu troli-troli sekarang keluar. Karena tidak, ini sangat sepi sekali. Nah, itu yang perlu kita perlu, maksudnya gini Mbak Warni, ketika satu topik kita ini kita harus apa namanya, lihat kondisi pada saat sekarang. Apa yang harus kita bincangkan dengan kondisi seperti sekarang. Nah, seperti sekarang ini dengan memanfaatkan mereka, merekrut mereka setara dengan yang lain ini kayaknya Mbak Warni memang sulit saat seperti sekarang. Karena banyak sekali yang resign, banyak sekali ke PHK. Kenapa? Kondisi yang membuat keadaan seperti itu. Kita tidak mudah, Mbak Warni. Sekarang kita melewati 2030 ini. Cukup berat, Mbak Warni. Cukup berat. Ya, apalagi kayak sekarang kan, apa namanya, di sektor pertanian tumpuh boleh dikatakan. Kenapa kemarin saya mencoba itu Pue Bongo ya. Bukan tidak ada air, dia mampu meresapkan air, tetapi itu tanaman baru itu dikalahkan oleh sinar matahari. Tidak akan bisa tumbuh.
9: Jadi, nah, memang panas
4: dasar seperti itu maksudnya. Ya, topik-topik seperti ini di saat seperti ini memang sulit kita disinkronkan dengan kondisi ya, karena kecuali pemerintah itu sendiri punya kreatif ya, punya orang-orang yang mampu menciptakan lapangan kerja buat mereka. Ya, sekarang sektor swasta percaya bahwa nih dari sektor swasta mungkin ya ada, bukan tidak ada ya. Walaupun undang-undang mengatakan mereka punya hak yang sama. Nah, sektor swasta pun berpikir, saya ini keusaha kan harus dapat profit. Harus orang-orang yang cerdas. Harus orang-orang punya kapasitas. Kan seperti itu. Mungkin ada, bukan tidak ada ya. Ini sangat disayangkan kalau pemerintah tidak tanggap dengan kondisi seperti ini. Nah, sekarang sering tumpang tindih kan, karena dipaksa oleh aturan, sektor swasta harus memanfaatkan mereka. Satu sisi sektor swasta, nah kita mau bikin apa? Mau taruh di mana? Kapasitas apa yang kita berikan? Baru sekarang kan sangat sensitif Mbak Warni, salah perintah bisa muncul segmen yang lain. Apalagi mereka mempunyai kekurangan secara fisik, secara tubuh ya, bukan tidak sehat, mereka sehat. Tapi punya kekurangan. Bisa aja kalau diperintah yang lain merasa tersinggung. Wah, sudah begini juga diperintah seperti ini. Masalah lagi.
8: Serba salah juga ya.
4: Sektor, Mbak Wani, saya seorang marketplace ya. Jadi segala lini saya pelajari. Begitu. Sekarang kan banyak orang pinter. Tapi nggak bisa, Mbak Warni. Tapi orang bisa tuh pasti pinter. Itu yang dicari, Mbak Warni. Bayangkan ini kapasitas sampai mereka sekolah tinggi, ya toh dia pintar, memang pintar, tapi belum bisa kerja, masih perlu dididik, perlu dilatih, perlu diajar lagi. Karena apa? Pengetahuan mereka masuk di sebuah usaha tidak akan memadai dengan apa yang mereka lihat. Ya kan begitu. Makanya satu contoh sederhana ini saya berikan contoh sederhana saja, Mbak Warni ya. Kenapa sih anak-anak pengusaha itu kebanyakan mereka ketika balik dari sekolah, mereka tidak melanjutkan usaha orang tuanya. Mungkin Mbak Warni nggak tahu ya. Kenapa? Anaknya mereka disekolahkan jauh, Singapura, di Australia, di luar. Yang dekat sama pimpinannya itu adalah karyawan. Jadi karyawan itu yang banyak mendapatkan ilmu bapak anaknya. Begitu dia pulang sudah alih fungsi. Aduh, bapak bukan bagian saya di sini. Yang mendapatkan ilmu dari bapaknya itu adalah
8: karyawan. Karena hari-hari
4: bersama bapaknya. Ini juga hal-hal yang perlu kita tanggapi, perlu kita pelajari ya. Saya banyak mempelajari hal-hal yang begini, Mawarni, terkadang supaya tidak dijadikan sebuah perdebatan oleh orang yang tidak paham dan tidak mengerti tentang itu. Ya, ini fakta, Mawarni, fakta ya. Jadi anak-anak kita saja sekarang petani itu hanya disekolahkan jauh semua. Nah, Paris sekarang. Berapa banyak yang kembali mengolah kebun atau sawahnya orang tuanya? Kan hampir tidak ada. Ada tapi persentasenya kecil, Mbak Warni. Ya toh? Hal-hal seperti ini sebenarnya pemerintah harus harus tanggap. Pemda bisa membuka lapangan pekerjaan buat mereka supaya hak mereka. Para kalian itu bawar nih, siapa tahu ada teman lain memberikan komentar lagi. Semoga segala sesuatu.
8: Baik.
4: Satunya, terima kasih Mbak Warni.
8: Sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih masukan luar biasa dari Pak Mari. Kita juga menambah wawasan juga bagi kita ya, Om Bu. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi ada beberapa poin juga seperti secara undang-undang mereka itu memiliki hak yang sama, kaum disabilitas. Nah, untuk kepemerintahan mereka itu susah karena kenapa? Itu tadi disampaikan oleh Pak Made, kendala oleh aturan. Mungkin salah satu itu ya. Dan juga ya kondisi sekarang katanya serba sulit. Memang serba sulit. Orang yang normal saja punya pendidikan susah mencari kerja, apalagi teman-teman kita yang dari kaum disabilitas. Seperti Pak Made juga menyampaikan tadi, nah kecuali pemerintah merekrut untuk memberikan mereka lapangan pekerjaan, bisa artinya jadi.
9: Pemerintah siapkan
8: lahan
9: atau tempat untuk mereka bekerja.
8: Baik, baiklah Om Bu, kita break sejenak, nanti kita akan kembali lagi di Sarapan Uvempoi, tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: Beragam topik diobrolkan di sini,
1: dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita sendiri juga semuanya cuma marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini orang Batasubi, di Kenari Lembasada, untuk Sampau, dari Manjobuna, dan agama saya teose.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Beragam topik diobrolkan di sini,
1: dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita sendiri juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini orang Batak Sumi, bukan dari Batak ada. Tuk Sampau, kami menjomuna, karena dana saya TOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
6: Ya, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit lagi di sarapan Umempoi. Tidak terasa ya waktu kita.
7: Berjalan terus,
6: ya, betul. Ini masih kita berbicara tentang bagaimana kaum disabilitas bisa juga mendapat hak pekerjaan yang sama seperti kita orang normal seperti ini. Ya. Maunya seperti itu sih.
7: Kalau di TikTok ada yang masuk enggak, Bu?
6: Oke, ada yang mau bergabung, kita menyapa dulu.
7: Iya,
6: ini
7: betul.
6: Temannya Komio Arnold juga.
7: Oke.
6: Halo, selamat pagi.
7: Halo.
8: Pagi, udah warni.
7: Pagi.
8: Selamat pagi. Sarapan Umempoi.
6: Arnold B ini yang masuk.
7: Iya.
8: Arnold Schwarzenegger yang masuk.
7: Berarti gubernur Amerika Serikat ini.
6: Oh iya kan?
8: Chicago.
6: Oke, silakan.
7: Apa yang mau disampaikan?
8: Disabilitas ini memang betul. Itu berhadapan dengan undang-undang dan peraturan. Iya kan?
7: Iya.
8: Peraturan. Kalau disabilitas yang lain semacam tunarungu, iya kan? Yeah. Atau barangkali yang lain, ya itu mungkin bisa saja beradaptasi masalah di perkantoran atau di pekerjaan lain, iya kan? Tapi kalau dia stabilitas tunanetra, tidak akan bisa, di mana saja tidak akan bisa. Nah, begini, tidak mungkin pemerintah atau mana mau direpotkan dengan orang yang stabilitas tunanetra.
6: Betul.
8: Iya kan? Tidak mau. Saya rasa salah satu ya, tidak usah ambil kita jauh-jauh lah. Iya kan? Sekarang sekolah luar biasa saja, kalau berpikir masalah tunanetra, itu berpikir mereka untuk mengajarkan itu.
6: Harus jadi guru yang sabar.
8: Iya, gurunya harus sabar. Iya kan? Jadi saya juga kadang-kadang berpikir, adik-adik kasihan yang tunanetra.

0: Nah, biar
1: walaupun
0: taruhlah
1: masih
0: di kursi
1: pakai
0: roda.
1: kursi roda.
0: Nah, dia masih bisa meluncur, iya kan?
1: Iya.
0: Saya teringat pada berita di luar negeri itu ya, ada seorang cacat memang dia. Dia punya cacat itu kedua tangannya tidak ada.
1: Iya.
0: Ya. Tapi dia mengemudikan kendaraan. Dia punya mobil itu mobil mewah, dia kendalikan itu mobil dengan posisi kaki.
2: Kaki-kaki?
0: Ya.
1: Oh,
0: kaki
1: biasa.
0: Dia gunakan untuk setir apa semua, terus makan pun dengan kaki.
1: Kaki.
2: Pakai sendok?
0: Sendok.
2: Iya, iya.
0: Coba.
2: Iya.
0: Cuma dia punya kelebihan, dia menggambar. Dia menggambar jepitan dan penanya di kaki, di jari itu sangat luar biasa. Saya angkat topi itu. Itu sangat luar biasa. Jadi kita mau pikir memang betul dari stabilitas serba kekurangan fisik jasmani ya kan itu memang merasa sangat pedih juga kita sebenarnya. Pemerintah kan tidak mungkin selalu barangkali begini begitu kan, itu memang betul aturan undang-undang keluar, tapi kita harus berhadapan dengan peraturan, tidak bisa tidak ya kan. Jadi saya itu Bunda Warni, Bu, adik-adik kasihan tunanetra, ya apalah artinya kan, kalau dia lahir. Kalau dia barangkali kecelakaan, ya kan, ya mungkin saja. Semacam saya ini Bunda Warni, Bu, mata kanan saya seboleh masuk.
1: Bagaimana?
0: Mata kanan saya kan glaukoma. Dioperasi Bu, Warni malah cuma tambah parah.
2: Oh begitu.
0: Jadi boleh dikatakan cacat sebelah sudah saya ini sebenarnya.
2: Tapi sebelah melihat.
0: Ya, tapi itu pun dibantu dengan kacamata. Betul, Pak. Agak tebal. Makanya saya bilang kalau siapa yang mengalami itu mata yang dianggap dokter itu apa penyakit katarak. Tiba-tiba dia mau berperiksa apa, dia mau diangkat kataraknya, tapi dia tidak tahu bahwa sarafnya itu sudah tidak bisa. Tapi dokter katakan itu bisa. Nah, saya bingung. Macam saya, glaukoma. Sebenarnya tidak bisa dioperasi. Tapi kok dokter bilang bisa? Apa tidak bisa dijamin? Ya kan? Apa bisa-bisa sudah jadi stabilitas juga saya ini kalau begini. Iya kan? Nah, itu teman-teman, hati-hati. Kalau memang masih bisa melihat, walaupun dia ketarang, itu periksa baik-baik, bawalah di ahli yang sebenarnya. Kalau saya dokternya Jaya Wijaya, Kusuma yang ada di Makassar. Ya, dari patung kuda kita masuk, itu suami istri, itu ahli mata itu. Dia periksa saya punya keadaan mata, apa semua, lengsa, ya kan, untuk kiri. Itu memang sangat luar biasa, Bu. Tapi kalau datang penyakit juga saya sakit kepala, pengaruh dari sebelah kanan, bisa-bisa saya duduk, saya tidak lihat. Lama baru saya bisa lihat lagi. Nah, itulah akibatnya. Makanya tunanetra, bersabarlah. Mungkin ada pekerjaan lain. Semacam ini merah putih itu, Bu Warni ya.
2: Iya.
0: Bu, ya.
2: Siapa saya lupa, karena sah? Pak, Pak, siapa namanya ya? Lupa di ujung lidah.
0: Apa itu yang?
2: Ya ada teman-teman tunanetra disabilitas.
0: Pak Sarpan, ketuanya.
2: Pak Elias.
0: Arlis ada itu. Karena saya sering ke situ. Kalau ibadah, ya kan. Jadi saya adik-adik bersabarlah. Karena ada salah satu di situ, saya perhatikan anggota di situ pintar tiktok dia. Dia punya mata sebelah masih melihat. Dia parah juga tuh, tapi
1: alhamdulillah.
0: Ya, masih bolehlah. Jadi kalau bisa tolonglah pemerintah membantu mereka dengan cara memberikan keterampilan-keterampilan yang sangat dominan lah, iya kan? Misalkan kita ambil lemari, bisa jok, bisa ada jok motor, jok kursi apa semua, penggantian kulit, itulah mereka punya pekerjaan. Tolonglah kalau bisa itu, nggak usah dimasukkan ke pemerintahan agar mempersulit pemerintah nanti.
1: Iya.
0: Ya gitu saja Bunda Warni. Mudah-mudahan stabilitas yang masih bisa dipakai digunakan untuk pemerintahan, silakan. Yang penting dia bisa, walaupun dia hanya memakai tongkat. sepertinya masih bisa.

0: Oke,
1: selamat
0: baik.
1: pagi Bu,
2: Oke,
1: selamat,
2: selamat
1: pagi
2: pagi.
1: Menjelang siang.
0: Iya. Terima kasih. Pak Arnold. Ya, ya, ini
2: masukan saja, Bu.
0: Masukan saja. Nah, ini benar apa yang disampaikan? Memang seperti disampaikan tadi Pak Arnold ya, kalau tunarungu mungkin ya, bisa. Berarti harus memakai bahasa isyarat ya. Nah, itu juga ada. Kalau tunanetra ya, sudah pasti seperti tadi dikatakan, siapa sih yang mau direpotkan dan orang tunanetra itu di bidang pemerintahan memang ada aturannya dan juga ada syaratnya, Bu ya.
2: Iya, betul.
0: Baik, sahabat budaya, terima kasih sudah bergabung bersama Pro 4 RRI Palu di acara ini. Yang belum bergabung juga terima kasih kita ucapkan ya.
2: Iya.
0: Karena kita dibatasi oleh waktu apa yang sudah kita perbincangkan ya. Nanti di apa lain esok juga masih ada tapi topiknya yang berbeda. Akhirnya kami akhiri acara ini. Ya. Saya Warni undur diri di acara ini.
2: Iya, Ombu juga pamit.
0: Iya, dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabik.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbud Ristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun, ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Bosku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
2: Sampai sebesar anakku, pora-pora sahabat budaya. Siang hari ini kami masih setia bersama Komyu hingga tuntas nanti di jam 13 waktu Indonesia Tengah. Mungkin saja jam-jam seperti ini Komyu disibukkan dengan berbagai macam aktivitas, lembaran pekerjaan-pekerjaan yang harus kita tuntaskan hari ini. Nah, seberat apapun pekerjaan itu, kalau kita tekuni dengan senang hati, pasti akan tuntas. Nah, pekerjaan juga harus dicintai, bukan orang. Ya, kita mencintai pekerjaan itu kalau kita sudah menyelami bagaimana dunia kerja, pelan-pelan, perlahan ya. Kalau hanya dilihat-lihat, ibarat begini ya, kalau kita bekerja, hanya dipikirkan dan hanya dilihat tanpa dikerjakan, itu akan terasa berat sekali. Tapi kalau kita sudah mulai perlahan, nah pasti itu akan terasa ringan. Seberat apapun pekerjaan ya, pekerjaan perlahan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing ya. Apabila mungkin mengalami suatu kendala, bisa kita ketanyakan sama kakak-kakak senior dan juga yang sudah berpengalaman. Siapa tahu ya di instansi Komyu ada adik-adik yang baru ya. Biasanya begitu ya. Jadi ilmu itu kita harus berbagi ilmu, jangan pelit dengan ilmu ya. Siapa tahu di antaranya satu dengan lain harus berbagi ilmu. Supaya tidak Komyu-Komyu terus yang disuruh-suruh ya. Baiklah dan baik sahabat budaya, kita lanjut dengan lagu-lagu daerah Nusantara yang akan menghiasi suasana jumpa kita di kesempatan siang hari ini.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Sahabat budaya, informasi lain menyelamatkan generasi dari jerat kekerasan digital. Nah, ini poin utama, kasus kekerasan digital terhadap anak-anak di Indonesia ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dengan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Dari data Kemen P3A dan juga Save the Children Indonesia menunjukkan 50,78% anak usia 13-17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. BPS mencatat lebih dari 75% anak usia 5-17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Meningkatkan resiko kekerasan digital. Nah, kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan cyber, ya, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, Kemen P3A dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13-17 tahun, sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena badan BPS mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5-17 tahun telah menggunakan ponsel. Hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan juga platform media sosial hingga masyarakat.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.

0: tangan akan korupsi merusak anak bangsa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: como comienza, empezó un poco de paidismo, y ya la gente me salió a bajo de paidismo. Sampai Marina, Sampai Maripo, Mamburi, dan Mogatesa, ka ngana-ngana tengah putihnya. Apa ne unde kita sigi yang bajagai?
1: Unde kita sigi yang bajagai.
0: Momba piara, isema bom tani nade. Ibena cara na bade, songu masalah ke pakai tembah ta motore. Batuana ane bahasa tokei li komi ane topun li komi, mone komi ane komi topotorai ya motorai komi, ane komi topotarai ya motara komi, komi topuado ya muado komi de.
1: Ane komi topoija ya tamuija.
0: Kagungna tu mun bersiap ge bahasa taun ge bisa pinggir de. Manggale lo bahasa-bahasa taun dinjan ite. Katowonguna ne maya menjadi tukaili buah maga tevai kule
2: kamai kita gajian pesanggaran ini bahasa tukaili
0: bahasa tua ta anu numpak ketuh kita sampai nanti nak bete bi buah mule.

0: Rosalia, Tinti, Sepu, Sang Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pamulana sampai sufu sarara komunitas Lentera FKIP Universitas Tadulako Untad mendorong mahasiswa untuk kembali meningkatkan minat baca melalui program rutin Lapak Baca. Kegiatan tersebut memanfaatkan ruang publik di lingkungan kampus sebagai tempat membaca dan berinteraksi dengan buku. Program Lapak Baca menjadi salah satu kegiatan Lensa untuk menyediakan ruang literasi bagi mahasiswa di tengah perkembangan teknologi digital dan juga penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diajak tetap menjadikan buku sebagai salah satu sumber untuk memperoleh informasi dan memperluas wawasan. Kareba Kaufuna. Pemerintah Kabupaten Parigi Motong memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Menyusul keluhan masyarakat terkait antrean panjang di SPBU, penggunaan barcode, hingga pelayanan penyaluran BBM bagi nelayan dan juga petani. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Parigi Motong Haji Erwin Burasi bersama Sekretaris Daerah Zulfinasran, pimpinan perangkat daerah dan juga pihak terkait di ruang rapat Bupati Parigi Motong pada hari Selasa 15 September 2026. Dalam rapat tersebut, Bupati meminta segera dibentuk tim terpadu untuk menelusuri dan juga menginvestigasi berbagai persoalan distribusi BBM di lapangan. Penelusuran mencakup laporan masyarakat mengenai dugaan permainan barcode, kuota, hingga mekanisme penyaluran BBM bersubsidi. Sampai subuh sarara fesiamu kariba salia tinti sapu sangu. Yakuwani popiafai kami pancili, rikariba salia tinti sapuran dua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: podcast. Kok lagu barat semua ya?
1: Dunia melulu.
0: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi keberagaman budaya itu, loh kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam!
2: Iya bu, iya!
3: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah!
1: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
4: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Skelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, sejenak lagi waktu saya dengan Gomio di suasana siang. Hari ini kita melangkah di acara Ruang UMKM. Sayang sekali hari ini UMKM saya berhalangan hadir karena satu dan lain hal. Kalau kita melihat perkembangan UMKM terutama di Kota Palu dan sekitarnya, sudah banyak sekali terutama yang sudah hadir di Perumpat RRI Palu. Kalau kita lihat bagaimana rata-rata penjualan mereka banyak menggunakan dari sisi pemasaran ya, menggunakan media digital. Nah, dengan adanya UMKM, ya mari kita jangan berdiam diri, ciptakan lapangan pekerjaan, dan juga karena UMKM ini cukup menjamur terutama di Kota Palu dan sekitarnya. Bagaimana dengan daerah Komio? Tapi rata-rata ya, UMKM, geliat UMKM di Palu ini cukup berkembang. Tapi akhir-akhir ini kalau kita lihat di contohnya, tidak usah jauh-jauh, seputaran lapangan Watu Lemo, karena di sana biasanya tiap malam dijajakan. Tapi beberapa minggu terakhir itu menjadi larangan wali kota karena dampak dari sisi kebersihan. Dan juga kami himbau para UMKM dimanapun Komio ya berjualan, tapi harus peduli dengan kebersihan lingkungan juga ya. Semakin laris UMKM, nah itu semakin banyak pembeli, nah harus salah satu UMKM harus menyediakan tempat sampah. Nah itu yang terpenting supaya tidak mendapat teguran dari pemerintah. Nah itu bagus, apapun yang Komio jajakan, ya peduli tentang kebersihannya, bagaimana dengan kualitas, ada harga, packagingnya, tentu juga manfaatkan media sosial untuk pemasarannya ya. Dan baik sahabat budaya, kita teruskan lagi musik-musik selingan yang bisa mengantarkan Komio di suasana siang hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Permainan tradisional Nusantara. Menggoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Menggoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko rambe yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

Gaya hidup sehat adalah cara kita menjalani hidup guna menurunkan resiko terkena penyakit atau meninggal dunia di usia muda. Memang tidak semua penyakit dapat dicegah, tetapi sebagian besar penyakit kronis atau penyakit penyebab kematian seperti jantung koroner dan kanker bisa dihindari dengan menerapkan gaya hidup yang sehat. Menentukan pilihan gaya hidup sehat yang tepat tentu perlu disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, kemampuan fisik, dan kondisi kesehatan. Anda tidak bisa mengharapkan hasil perubahan gaya hidup yang sama dengan orang lain. Terlepas dari usia, jenis kelamin, atau kemampuan fisik, berikut ada beberapa cara untuk memulai gaya hidup sehat yang bisa langsung Anda terapkan dan jadikan rutinitas baru. Menjaga pola makan dengan benar dan berolahraga secara teratur dapat membantu Anda mengurangi risiko terjadinya penyakit diabetes dan mempertahankan berat badan yang ideal. Gaya hidup yang sehat dengan berolahraga secara teratur dapat meningkatkan kekuatan otot, memperkuat daya tahan tubuh, serta meningkatkan kesehatan jantung. Untuk mengolah stres dengan baik, Anda bisa melakukan olahraga secara teratur. Tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, olahraga juga bisa bermanfaat untuk kesehatan mental. Mengontrol waktu tidur Anda juga merupakan langkah yang sangat penting untuk gaya hidup sehat. Karena kurangnya waktu tidur bisa memicu berbagai masalah kesehatan. Tidak hanya merasa lelah dan lamban, Anda juga mungkin merasa mudah tersinggung dan murung.

Sahabat budaya, kami ingatkan untuk saudara-saudaraku umat muslim, azan zuhur pada hari ini jatuh pada pukul 11 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Apa yang telah Anda persiapkan bagi kelangsungan hidup dan masa depan putra-putri Anda? Sejumlah uang di bank ternama? Atau sebaris gelar yang dapat diperoleh di lembaga pendidikan termahal? Tentu bekal tersebut memang perlu, sebatas kita bisa menyediakannya. Namun sudahkah Anda menyiapkan akidah putra-putri tercinta sepeninggal Anda? Mungkin tauladan yang diberikan Nabi Yakub alaihi salam bisa jadi renungan buat kita semua. Apa yang Nabi Yakub tanyakan ketika maut mulai memperlihatkan dirinya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 133 dikisahkan, apakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu abdi sepeninggalku? Mereka berkata, kami akan menyembah

radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu salat, lalu orang tersebut melakukan salat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai salatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri salat bersama kamu?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata salat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan salat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Eh, kau anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siang kok kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat untuk saya satu eh?
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Ih, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu, eh?
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu. Kau kira anak baru?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.

0: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
1: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
2: Sampai sebesar aku pura-pura ya, kalau jam-jam seperti ini memang bawaannya ngantuk ya, apalagi setelah santap siang. Wow, selamat bersantap siang, adapun lambat sedikit tapi tidak mengapa, karena orang Indonesia itu makannya ya terkadang tepat, terkadang tidak, ya, tergantung juga jam istirahat kita, tergantung juga. Kalau sudah ada ngemil pasti kita bawaannya agak telat sedikit makan, tapi tidak mengapa. Selamat bersantap siang buat komyut semua ya. Karena ini masih jam istirahat sampai di jam 13 nanti. Bagaimana dengan rekan-rekan operasional, tetap semangat ya. Karena jam istirahat kita berbeda dan uploadan kita berbeda juga. Wow, sehari ini dua depar karena salah satu teman ya sakit. Jadi kita lanjut lagi sampai dua depar. Nah itulah kesehatan setiap orang itu berbeda-beda. Terkadang kita banyak melakukan aktivitas. Nah dari sebelum hari ulang tahun RRI, RRI First, ulang tahun RRI, banyak kegiatan-kegiatan, apalagi kita itu terlibat dalam kepenelitian. Memang tenaga kita terkuras. Kurangnya juga istirahat, waktu kita istirahat, capek pikiran, capek tenaga. Terkadang kita kelelahan, makan sudah tidak teratur. Nah itulah salah satu juga menimbulkan satu penyakit bagi kita. Maka dari itu pentingnya kita menjaga kesehatan, ya makan yang teratur, istirahat juga yang cukup. Terkadang apalagi kalau kita dinas subuh itu memang terbangun kayak tadi. Saya itu tidur, saya tidur-tidur ayam, orang mengatakan. Kita sudah terbangun dari jam 1 atau jam 2. Nah, tidak bisa tidur lagi. Ini juga mempengaruhi kesehatan kita ya. Maka dari itu fisik kita perlu dijaga. Makan, ya, mengikuti suatu aturan. Makan jamnya teratur, istirahatnya juga teratur, tidurnya yang cukup. Nah, salah satu ada yang kurang dalam tubuh kita. Nah, itulah yang menyebabkan timbulnya penyakit. Yang menurut dokter yang sering kalau kita konsultasi, pasti ada salah satu yang kurang dari tenaga kita. Nah itulah menyebabkan suatu timbulnya fisik kita tidak lemah ya. Dan baik sahabat budaya, terima kasih yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu. Masih saya temani komium sampai tuntas nanti di jam, wow, sepertinya sudah habis ya waktu saya menemani komium. Karena dua depan dari jam 5 sampai di jam 12:30 waktu Indonesia Tengah. Saya Wani undur diri, selamat siang ya. Nanti kami akan ditemani rekan Novi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.

0: Saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
1: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, terus dimanfaatkan dengan maksimal.
2: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indu pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.

0: Kareba Salea, Tinti, Sapu Tatalu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin meminta para lurah aktif memantau kondisi wilayah masing-masing sebagai upaya mendeteksi lebih dini potensi bencana. Pemantauan tersebut dinilai penting terutama di tengah kondisi kemarau dengan curah hujan yang rendah dan meningkatnya resiko kebakaran lahan. Imelda saat ditemui pada hari Selasa 15 September 2026 mengatakan lurah memiliki peran penting karena berada langsung di tengah masyarakat dan dapat mengetahui kondisi wilayah secara lebih cepat. Oleh karena itu, lurah diminta rutin berkeliling dan memastikan potensi kejadian yang dapat berkembang menjadi bencana dapat segera diketahui. Menurutnya, kondisi cuaca yang kering perlu menjadi perhatian bersama karena kebakaran lahan dapat dengan cepat meluas apabila tidak segera ditangani. Terlebih angin kencang dapat mempercepat penyebaran api ke area lain.

Kareba Kaupuna, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Novian Bakri mendorong Sulawesi Tengah mengembangkan berbagai potensi ekonomi di luar sektor nikel dan hilirisasi. Menurutnya, Sulawesi Tengah memiliki kekayaan sumber daya yang dapat menjadi permodalan pengembangan berbagai sektor usaha. Potensi tersebut tidak hanya berada pada pertambangan, tetapi juga sektor pertanian, perkebunan, dan juga perikanan. Pernyataan tersebut disampaikan Anindya dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pengurus Kadin Sulawesi Tengah periode 2026 sampai 2031 di lapangan Pagombo, kantor Gubernur Sulawesi Tengah Kota Palu pada hari Rabu 16 September 2026 malam. Anindya menyebut sejumlah komoditas yang memiliki peluang untuk dikembangkan antara lain kelapa, durian, dan kakao. Pengembangan sektor tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari upaya memperluas basis ekonomi Sulawesi Tengah. Sambil sebesar Rafesia Mokareba Saliatinti, Saputa Talu, Yaku Arnoviantin, Pope VKP Panjili Rikareba Saliatinti, Sapu Ampa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Senang sekali saya Arno Fiantin bisa kembali menemani kamu dalam edisi siaran hari ini di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Matahari lumayan terik ya sahabat budaya di sekitaran Kartini, dan mungkin membuat sebagian kita itu ingin sekali mencari tempat-tempat yang adem dengan minuman yang segar tentunya ya, dan juga makanannya menggugah selera yang cocok untuk dimakan di siang hari ini ya sahabat budaya. Tapi ngomong-ngomong, kamu sudah makan siang belum? Karena jangan sampai melewatkan makan siang ya sahabat budaya, karena memang kalau untuk makan siang itu tidak boleh di skip, kita masih membutuhkan energi untuk bisa menyelesaikan hari ini ya sahabat budaya. Nah, kalau kita berbicara tentang makanan ya, kali ini saya akan mengajak Komyu untuk jalan-jalan virtual ini sahabat budaya ke Pulau Dewata, karena memang di mana di sana juga ada tempat-tempat makanan halal yang enak loh sahabat budaya. Mungkin Komyu ada rencana nih untuk mau jalan-jalan ke Bali, dan kebetulan muslim, jadi memang harus mencari tempat-tempat makan yang halal tentunya. Dan saya juga akan memberikan beberapa informasi dan juga mungkin tujuan yang bisa Komyu datangi di Bali untuk mendapatkan makanan halal ya. Dan salah satunya itu ada di warung Bunana sahabat budaya, di mana warung ini sudah menjadi legenda sahabat budaya untuk kuliner di area Denpasar, dan juga menjadi favorit untuk warga lokal. Karena itu warung satu ini menyajikan makanan khas India dan Malaysia seperti roti canai, martabak, kari ayam, dan ini cocok sekali untuk dinikmati bersama teh tarik yang segar sahabat budaya. Buana ini memiliki dua lokasi nih sahabat budaya, ada di Denpasar Utara dan juga di Sanur, dan cocok sekali untuk menjadi pilihan kuliner halal di Bali sekaligus menjadi salah satu restoran India terbaik di Bali. Dan yang kedua itu ada warung Mak Beng sahabat budaya, yang dimana terkenal dengan paket ikan goreng dan sup ikan khas Balinya. Dan juga warung Mak Beng ini sudah berdiri sejak tahun 1941, wow, sebelum merdeka berarti ini sahabat budaya. Ini selalu menjadi incaran wisatawan tempat ini karena bumbu kuah kuningnya yang gurih berpadu dengan sambal manis pedasnya membuat semua orang ketagihan sih sahabat budaya. Dan juga tempat ini selalu menjadi tujuan makanan nikmat halal yang wajib dicoba saat ke Bali. Terdapat dua tempat outlet, ada di Sanur dan juga di Ubud. Namun jika ingin datang ramai-ramai sebaliknya, Komyu kunjungi outlet yang di Ubud karena tempatnya lebih luas dan juga sekaligus bisa mengeksplor aktivitas seru di Ubud ya sahabat budaya. Dan untuk tujuan ketiga yaitu Ubud Burger sahabat budaya, masih satu lokasi dengan warung Mak Beng nih sahabat budaya. Ubud adalah sentra kuliner terkenal juga di Bali dan menyediakan berbagai makanan halal, salah satunya adalah burger sahabat budaya. Di sini Komyu bisa menikmati aneka varian burger halal seperti burger beef, chicken burger, dan juga bahkan vegan burger. Mungkin untuk Komyu yang tidak suka makan-makan daging, ini sahabat budaya cocok sekali. Dan ada beberapa pilihan burger di Ubud yang cocok untuk dikunjungi seperti Mr. Smash Burger, dan juga khusus untuk Komyu mau cobain burger dari restoran vegan terbaik di Ubud, cobalah datang di Avocado Warung Ubud dan menikmati makanan halal di Bali yang vegan friendly.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

khas Sulawesi Tengah. Rumah adat ini adalah rumah adat masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya, yaitu dari berbagai golongan masyarakat. Berbeda dengan soraja yang digunakan oleh golongan bangsawan, rumah tambi dibuat menghadap ke arah utara dan selatan, serta tidak boleh menghadap atau membelakangi matahari. Apabila dilihat secara sekilas, konstruksi rumah ini seperti jamur berbentuk prisma yang terbuat dari daun rumbia atau ijuk. Salah satu keunikan rumah tambi yang berbentuk rumah panggung ini adalah atapnya yang juga berfungsi sebagai dinding. Alas rumah tersebut terdiri dari susunan balok kayu, sedangkan fondasinya terbuat dari batu alam. Akses untuk masuk ke rumah ini adalah melalui tangga. Jumlahnya pun berbeda sesuai dengan tinggi rumahnya. Tambi yang digunakan oleh masyarakat biasa memiliki anak tangga berjumlah ganjil, dan untuk ketua adat akan berjumlah genap. Karena rumah adat tambi hanya memiliki satu ruang utama, maka ia memiliki bangunan tambahan yang tidak dapat dipisahkan, yang disebut dengan buho. Bangunan yang memiliki dua lantai ini berfungsi sebagai tempat musyawarah atau menerima tamu untuk lantai bagian bawah, dan sebagai lumbung padi pada lantai bagian atasnya.

0: Mare Basalea, Tinti, Sapu, Ampah, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba pamulana harga cengkih di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah melonjak cukup tinggi di awal musim panen ini telah mencapai Rp120.000 sampai Rp123.000 per kilogram. Anggota Komisi 2 DPRD Sulawesi Tengah, Suryanto, menyatakan harga tinggi ini menjadi kesyukuran bagi petani. Menurut politikus PDIP ini, harga tinggi saat momen panen raya menjadi harapan petani. Sejak menjadi anggota DPRD Banggai sampai DPRD Sulawesi Tengah, Suryanto menaruh perhatian terhadap komoditas pertanian, termasuk cengkeh yang menjadi mayoritas terdapat di Kecamatan Balantak, Balantak Selatan, dan Balantak Utara Kabupaten Banggai. Di tiga wilayah itu, saat ini panen cengkih baru dimulai. Puncaknya diperkirakan Oktober mendatang. Panen di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut saat ini juga baru memulai panen. Harga tertinggi ini memberikan ruang margin besar bagi petani karena mereka mengeluarkan ongkos untuk membuat tangga dari bambu. Kariba Kaupuna, irigasi Gumbasa masih menjadi salah satu penopang lahan pertanian di Kabupaten Sigi Tengah. Kemarau panjang mulai berdampak terhadap ketersediaan air. Pasokan air pada jaringan irigasi tersebut hingga kini masih tersedia. Kondisi itu membuat lahan pertanian berada dalam jaringan irigasi Gumbasa relatif tidak terdampak dibandingkan wilayah berada di luar jaringan. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi, Afid Lamakarate, mengatakan kondisi sumber air menjadi perhatian pemerintah daerah seiring berjalannya musim kemarau. Pihaknya melakukan pemetaan sumber air sekaligus mengatur distribusi air untuk membantu menjaga keterbukaan lahan pertanian. Selain irigasi Gumbasa, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan juga meminta penyuluh pertanian melaporkan kondisi lahan dan sumber air yang masih dapat dimanfaatkan di masing-masing wilayah. Sampai sebesarara Fesia Mokariba Saliatinti Sapu Ampa Yaku Arnoviantin Popefe kami panjeliri Kariba Saliatinti Sapu Alima.

0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di kesenirupan itu juga ada apa kreasi tiga dimensi.
0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
3: Siaran berjaringan Pro 4 RRI. Suara budaya Nusantara.
4: Sahabat budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Nusantara. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.
5: Budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya.

0: akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di acara Suara Budaya Nusantara untuk edisi Kamis 17 September 2026 bersama dengan RRI Jayapura tentunya. Dan untuk di siang hari ini kita sapa terlebih dahulu nih, udah ada rekan saya di Jayapura ya, ada Mace Ita. Selamat siang Mace Ita.
3: Selamat siang Bang Noel.
2: Siap, di Jayapura ini siang atau sore ya?
3: Udah mau sore nih
2: kita. Oh udah mau sore ya, cuaca panas kah atau mendung di sana?
3: Kita di sini panas sekali Bang.
2: Panas padahal sekali.
3: Malam udah hujan deras.
2: Oke, di Jakarta masih panas terus ini, belum dikasih hujan.
3: Diminta dong Bang, diminta.
2: Iya, ntar deh diminta ya. Oke deh, Mace Ita, di siang hari ini kita bakal membawakan tema apa sih?
3: Hari ini dari Pro 4 Jayapura akan membawakan tentang meracik sehat, merawat budaya.
2: Oke, siap. Meracik sehat, merawat budaya ya.
3: Iya,
2: baik, kalau begitu mungkin setelah ini kita untuk paruh waktu pertama seperti biasa ya Mace Ita, paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru nanti di paruh waktu kedua kita buka untuk tanya jawab bersama pendengar, begitu ya?
3: Oke.
2: Oke, baik. Bisa langsung saja diperkenalkan untuk narasumbernya nih, sudah gabung juga ini ya?
3: Iya, udah ada di ujung ya.
2: Iya.
3: Dia ikut Zoom juga sama-sama ya.
2: Baik.
3: Ada UMKM kami ya dari Tip Jamu, ada Mbak Ririn ya. Ini ada Mbak Ririn Musti Wijayaningsih ya. Selamat sore Mbak.
4: Selamat sore Mbak Ita.
3: Sehat ya Mbak ya?
4: Alhamdulillah.
3: Iya, kita baru aja ketemu beberapa waktu lalu karena pas kebetulan memang Mbak Ririn ini juga salah satu UMKM yang ikut acara RRI Fest di Jayapura.
2: Oke, siap. Salam kenal Mbak Ririn ya.
4: Salam kenal Mas.
2: Iya, baik. Silakan.
3: Oke, baik pendengar pacem-macem kakak dan dorong semua yang ada di seluruh persada Nusantara, salam budaya dari kami di Pro 4 RRI Jayapura. Dan kali ini kami akan mengangkat topik tentang meracik sehat dan juga merawat budaya. Nah, banyak ya tradisi-tradisi yang diwariskan di dalam budaya kita, di budaya Indonesia, dan salah satunya itu adalah jamu ya. Nah, jamu ini pasti semuanya tahu tentang racikan tradisional dari kekayaan ya, kekayaan alam yang ada di persada Nusantara. Nah, menariknya jamu itu sekarang sudah tidak hanya hadir dalam wajah tradisional. Pasti kita dulunya tahu jamu itu jamu gendong ya. Tapi kalau di sini ya, kalau di Jayapura memang agak sulit ya kita kalau mendapat jamu gendong. Nah, menariknya ya di sini semangat untuk merawat warisan Nusantara itu hadir dalam sebuah usaha ya membawa jamu ini ke dalam kemasan yang lebih modern, yang dekat dengan gaya hidup masa kini, sekaligus juga untuk buka peluang UMKM ya untuk terus bertumbuh. Nah, gimana nih jamu yang berakar dari tradisi di wilayah lain ya dapat diterima dan juga berkembang di Papua. Nah, lalu bagaimana racikan tradisional bertransformasi menjadi produk yang modern tanpa harus kehilangan nilai budayanya. Nah, nanti kita akan tanya-tanya sama-sama narasumber kita Mbak Ririn Wijaya, Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Bagaimana sih dia punya perjalanan usaha, inovasinya, juga semangat dia untuk merawat warisan budaya melalui segelas jamu ya dari tanah Papua. Oke. Kalau tadi udah dengar namanya siapa, suaranya juga, tapi lebih bagusnya kalau Mbak Ririn sendiri yang memperkenalkan lebih lanjut. Silakan ya Mbak, diceritakan sedikit siapa sih owner di balik Tip Jamu ini.
4: Ya, pemirsa semua di seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Ririn Musti Wijayaningsih. Saya lahir besar di Jayapura. Saya sudah berkeluarga. Kebetulan saya kelahiran di tahun 87, tahun 87, udah tua ya Mbak Ita ya?
3: Oh enggak kok Mbak, kita beda-beda 10-10 tahun aja tuh Mbak. Maksudnya saya lebih muda gitu.
4: Siap. Mungkin itu dari saya, kebetulan ya saya juga ibu rumah tangga. Yang punya banyak acara Mbak Ita. Seperti itu.
3: Bukan pengangguran banyak acara ya Mbak ya?
4: Iya, itu pengacara Mbak Ita.
3: Oh iya.
4: Tapi saya banyak acara saya.
3: Oh gitu. Oke deh Mbak. Mbak, gimana sih ceritanya sampai akhirnya Mbak Ririn ini akhirnya apa ya, memutuskan untuk menjadikan jamu ini sebagai usahanya Mbak? Kan banyak tuh UMKM yang lain, kenapa harus jamu sih Mbak?
4: Itu lagi. Begini Mbak Ita. Dari keluarga saya itu kan memang pecinta jamu ya, dari kecil udah terbiasa dengan jamu. Tetapi di Jayapura ini saya belum menemukan jamu-jamu yang sesuai standar, ya sesuai dengan nama jamu itu sendiri. Kalau kita mengartikan jamu itu kan adalah minuman kesehatan, minuman tradisional. Minuman kesehatan yang masih tradisional gitu kan, artinya secara garis besar minuman alami lah seperti itu, tapi dengan kemasan modern. Untuk dulu saya memulainya di tahun 2018 itu saya mencari, belum ada khususnya untuk Jayapura begitu. Kalau untuk dari luar Papua ke Jayapura banyak, ada Kiranti ya kan, itu istilahnya produk luar gitu. Tapi di dalam di Papua sendiri khususnya di Jayapura itu belum ada, sehingga saya memilih, kenapa tidak gitu ya, saya memproduksi minuman favorit, istilahnya kegemaran yang udah mendarah daging ya, untuk sama-sama diminum oleh teman-teman masyarakat di Papua khususnya di Jayapura seperti itu Mbak Ita.
3: Okay, ya jadi dari awalnya karena suka sama jamu ya Mbak ya.
4: Suka.
3: Terus
4: iya, benar, suka banget.
3: Nama UMKM-nya sendiri sebenarnya agak unik ya, karena tulisannya tuh kan T terus Y, T terus Y ya, baru ada tanda koma di atas terus P. Tip jamu. Nah, ini pasti harusnya ada artinya dong Mbak ya. Ada cerita khusus nggak sih Mbak di balik nama UMKM-nya ini Mbak?
4: Ya. Jadi begini Mbak Ita, saya menjalani bisnis usaha itu sebenarnya sudah dari saya semenjak kita. Dari kecil juga sudah mengetahui bisnis, tapi mendalaminya itu baru sekarang. Nah, pada saat saya menikah itu kan saya nih istri pegawai yang suatu saat nanti suami akan pensiun. Nah, saya berpikir begini, usaha apa ya istilahnya yang bisa menjadi chemistry di keluarga saya atau keluarga saya, kemudian bisa dipakai semua orang. Kebetulan memang tradisi minum jamu ini sudah diturunkan, turun-menurun dari orang tua saya, bahkan anak-anak saya pun juga saya biasakan untuk minum jamu. Terutama yang si kecil ya, si bungsu, si cewek ini kebetulan namanya Tias gitu. Nah, pada suatu hari dia berebutan jamu sama kakaknya. Jadi selalu bilang, ini Tias tuh jamu nih. Nah, makanya brand itu saya kasih nama Tias tuh jamu. Dengan arti anak kecil yang doyan banget dengan jamu gitu. Itu sih Mbak Rita.
3: Oh, jadi Tia itu singkatan dari Tias ya Mbak ya?
4: Iya, Tias jamu.
3: Oh, Tias tuh jamu. Jadi yang nama Tias nanti jadi ngerasa lagi, oh ini saya punya jamu kali ya Mbak.
4: Oh iya, dia memang dia merasa, oh ini brand saya, ini CEO.
3: Berarti nanti
4: CEO-nya gitu.
3: CEO-nya ya. Berarti kalau gitu ada yang namanya Tias yang lain juga bisa bilang, ih kalau gitu saya juga dong Mbak, saya juga Tias loh.
4: Tanda kutip.
3: Oke, jadi Mbak, awalnya kan tahun 2018 Mbak. merintis karir merintis untuk membuat tip jamu ini. Nah, ada tantangan pertama nggak sih Mbak yang Mbak hadapi saat pertama kali merintis usaha di sini ya di Jayapura? Karena ini kan sebenarnya jamu ini kan bukan tempatnya di sini ya. Kita bukan tempat familiar untuk jamu. Kita seperti istilahnya kayak kita menerima gitu, karena memang yang kita tahu jamu itu berasal dari daerah Jawa biasanya begitu. Nah, gimana? Ya. Apakah ada tantangannya tersendiri, Mbak?
4: Tantangannya memang cukup besar ya, Mbak. Apalagi kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat itu agak sedikit, bagaimana pun effort bagi saya nih ya kan. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan jamu, khususnya mungkin para pendatang yang sudah tahu jamu itu apa, pada saat itu pantain aja. Bahkan pertama kali saya launching di tahun 2018 itu varian cuma 2 unit asam dengan dry tincture. Itu effortnya memang luar biasa gitu loh. Nah, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri itu masih masih asing apa sih jamu gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba memberi edukasi kepada mereka gitu, ini loh, saya ada membuat jamu tradisional gitu kan. Kalian harus coba. Memang mereka itu mindsetnya jamu itu pahit, Rin, gitu kan? Jamu itu pahit.
3: Benar. Saya juga mikirnya gitu, Mbak.
4: Iya, memang kalau untuk daerah Jawa sana, memang banyak racikan-racikan yang masih asli banget, artinya tanpa direbus, memang benar-benar pure di deplok gitu, Mbak Ita. Kemudian diseduh, lalu diminum dengan pakai gula aren, kadang juga pakai madu. Tetapi di Papua ini mereka benar-benar, bagaimana ya, saya nggak mungkin dong menciptakan sebuah produk yang seperti itu di tengah lidah masyarakat di Papua yang tidak familiar dengan itu gitu, khususnya untuk orang asli Papua ya. Kemudian saya ya effort pertama ya dari teman-teman sekolah dulu gitu kan, pas acara alumni harus mau artinya harus mau untuk memperkenalkan jamu itu sendiri. Setelah mereka coba, saya paksa Mbak, terus saya paksa, oh ternyata manis ya, gak pahit, gak berasa jamu, gak berasa ini, padahal kandungannya itu di dalam ada kunyit, ada jahe yang rasanya pun medok banget gitu Mbak. Nah, dari situ pelan-pelan saya mulai memperkenalkan mereka. Kemudian pada saat itu memang saya belum mengenal bisnis yang cara bagaimana menjalankan bisnis jamu ini secara secara umumnya gitu. Saya hanya mengenal ada modal, saya bikin jamu, saya jual, dapat untung, udah deh kayak gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba untuk membuka diri, saya ini harus membuka diri nih, saya punya bisnis harus dibawa kemana gitu. Akhirnya kenalah sama teman-teman yang punya komunitas bisnis gitu kan, terus belajar, oh ternyata membangun bisnis itu seperti ini, kamu mau bawa kemana nih bisnis jamu kamu ini, mau dikenalkan sama siapa, targetnya siapa, kayak gitu kan. Nah di situ saya, wah ini kan saya tinggal di Papua, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri tidak tahu itu, belum tahu jamu itu seperti apa, hanya sebagian aja yang mungkin pernah kuliah di Jawa sana, atau mungkin kecil-kecilnya ada bok-bok jamu gitu. Memang waktu masih kecil-kecil kita tahun 80-an masih ada jamu-jamu gendong gitu. Tapi setelah masuk era milenial, saya rasa kayak sudah kurang, dan juga kurang safety juga seperti itu. Nah dari situ saya belajar Mbak, membangun bisnis, oh ternyata mau membangun bisnis tidak semudah membalikan tangan gitu. Kita harus mengetahui cara prosedurnya, membuat jamu yang baik seperti apa, pemasarannya seperti apa, marketingnya kita mengedukasikan ke masyarakat seperti apa, dan harusnya jamu itu dibuat seperti apa. Itu memang harus ada pelajaran yang gitu, dan itu tidak mudah. Selama kurang lebih 5 tahun saya menjalani itu, kemudian meracik dari bahan-bahannya, saya mulai meracik rasanya kurang bagaimana. Saya selalu minta apa respon dari masyarakat, ketika mereka membeli jamu itu tanya gitu, kurang apa sehingga saya mendapatkan resep yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu juga karena saya menjual jamu, jadi saya harus tahu apa namanya ya dia punya kandungan apa, mengandung apa gitu. Padahal itu semua otodidak, saya harus lakukan demi demi teman-teman, demi masyarakat yang ingin mengkonsumsi.
3: Berarti belajar sendiri ya Mbak ya, enggak ada warisan dari keluarga gitu, misalnya mama bilang karena ini turun temurun dari keluarga kita gitu jamu ini udah jadi ya. Itu ada nggak sih atau memang gimana Mbak?
4: Kalau untuk kebiasaan minum jamu itu ibu saya seringnya selalu setiap hari itu pembuka dari sarapan itu minum jamu dulu, tapi jamu bukan jamu yang blender tapi hanya direbus saja gitu Mbak Ita. Kalau benar karena ibu saya juga orangnya sibuk, jadi ini cuma iris-iris terus rebus, bagikan ke kita-kita. Kebetulan dia cuma satu tapi keponakannya banyak dan semua harus minum jamu sebelum makan gitu ya. Mencoba mencegah gitu untuk kami semua untuk tidak mengikuti jejak beliau seperti itu.
3: Iya, berarti dapat sehatnya juga Mbak ya?
4: Iya, kalau untuk jamu sendiri saya memang otodidak Mbak, tapi saya masih punya pelajaran kecil dari ibu saya bahwa manfaatnya sebagian besar ini, salat ini, manfaatnya ini, temulawak manfaatnya ini, jadi termemori dalam teringat di dalam pikiran saya seperti itu.
3: Iya, ini kan produknya Mbak ini kan beda ya, karena jamu itu kan memang selalu identik dengan yang digendong-gendong itu toh Mbak, yang dijajakan dari rumah ke rumah. Nah, tip jamu ini justru tampil beda ya, dia punya kemasannya juga berbeda. Nah, bisa diceritakan gimana sih prosesnya, transformasinya, atau terus pertimbangannya Mbak Ririn sendiri apa untuk mengemas jamu ini secara lebih modern, apakah supaya bisa menggayat seperti generasi-generasi muda ya, karena memang pada dasarnya memang generasi muda nggak semua orang tahu minum jamu gitu, karena identik itu loh jamu itu kan pahit gitu. Nah, supaya disukai kemasannya itu harus seperti apa, itu gimana Mbak pertimbangan-pertimbangannya, strategi penjualannya juga Mbak?
4: Ya, baik. Pertama kali saya launching produk jamu memang saya mempunyai konsep saya harus punya bisnis usaha yang tidak akan ada matinya, dibutuhkan banyak orang, kemudian konsepnya elegan modern. Gitu. Waktu itu saya targetnya ibu-ibu sosialita waktu itu. Tapi makin kesini kayaknya jamu bukan hanya untuk sosialita saja, tetapi manusia yang atau masyarakat yang punya gaya hidup sehat, yang sadar akan gaya hidup sehat. Nah, waktu itu kemasan saya masih botol 600 ml dan itu saya belum tahu bisnis itu seperti apa. Yang penting saya punya modal, saya jual, saya dapat untung. Nah, ketika itu saya belum tahu seperti keuntungannya harus berapa persen, kemudian kemasannya bagaimana. Itu asal aja gitu keluar dari pikiran saya seperti sebelum ada inovasi berikutnya, waktu itu belum ada. Tapi ketika saya sudah mulai belajar, oh ternyata ada SOP-nya, ternyata kemasannya harus begini, ternyata untuk kita menarik pelanggan supaya pelanggan itu melihat oh tampilan produk kita menarik, so, ternyata ada tekniknya sendiri. Nah, dari situ saya mulai memperbaiki packaging, ya kan, saya mulai packaging, pada saat itu bahan-bahan masih murah, kemudian seperti kemasannya, botolnya, di sini memang belum ada, saya harus datangkan dari luar, tapi tidak dengan konsep. Setelah saya belajar, oh ternyata konsepnya harus jelas, gitu kan. Arah tujuannya ini mau kemana, kita punya bisnis ini, jam ini mau ditujukan kemana. Akhirnya di situ saya belajar lagi, saya bilang ternyata jamnya itu bisa merangkul ke semua generasi gitu, dari yang kecil, dewasa dan sampai yang tua juga. Nah, di sini karena saya banyak melihat generasi muda, Gen Z, Gen Alpha itu doyan minuman kekinian ya Mbak ya. Nah, bagaimana caranya supaya saya punya produk ini bisa bisa membuat mereka jatuh cinta. Nah, akhirnya setelah saya belajar banyak gitu kan, mengenali pasar, mempelajari pasar gitu, terus target yang saya akan ambil, akhirnya ada beberapa kali masa yang saya rubah gitu. Artinya kayak kemasan sudah berapa kali ya, saya 4 kali packaging yang saya rubah sampai mengena di hati para Gen Z gitu. Gen Z kayak anak-anak milenial. Nah, dari situ juga tampilan dari labelnya juga saya buat semenarik mungkin supaya mereka ini apa nih gitu kan. Karena anak-anak zaman sekarang kan suka yang lucu-lucu gitu. Nah, dari situ baru saya mulai menjelaskan ini jamu deh gitu kan. Ini jamu, jamu itu gak pahit gitu. Ya, sambil berbicara kayak pasti manis-manis doang begitu kan gitu kayak. Ini benar manis seperti koi, itu paling manis sudah. Kalau kamu minum ini pasti bakal sehat ya, daripada minum ini. Jadi edukasi-edukasi yang saya kasihkan pajak-pajak ini khususnya di kaum Gen Z, gitu kan, baik dari medsos, kemudian ada juga kunjungan-kunjungan dari sekolah, gitu kan, mereka antusias sekali sebenarnya dengan jamu, dengan tampilan jamu, ternyata jamu ini dia bisa trendy juga ya kak, gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah di JSD kan kebanyakan anak-anak sudah tahu, oh ternyata jamu itu gak pahit ya kak gitu, dari edukasi itu gitu. Kemudian ada masa juga di mana saya mengalami tadi bilang kemunduran, artinya kayak jatuh ya, jatuhnya itu memang ada saat saya belum bisa memanage keuangan. Nah, kalau di situ kita boleh punya ide, produk, apapun itu kita boleh. Tapi masalah keuangannya itu sangat riskan ternyata. Gitu. Pada saat itu saya belum tahu membaginya, apakah itu harus punya keuangan sendiri. Gitu. Apa itu saya belum tahu, masih saya campur aduk pada saat itu. Nah, ketika mungkin kesini ke pelatihan, bergabung membuka diri kepada komunitas, jadi saya tahu gitu. Oh ternyata bisnis itu harus punya keuangan sendiri gitu, harus punya sendiri, tidak boleh gabung dengan keuangan pribadi, supaya apa, supaya bisnis itu makin berkembang dan kita tahu perkembangan bisnis itu sampai dimana.
3: Oke, gitu, gitu ya Mbak ya. Oke.
2: Yeah. Oke, okay, Mace Ita, mungkin sebelum kita lanjut dan kita gali lebih dalam nih mengenai jamu tip ini ya, untuk nantinya kita bisa lebih tahu mengenai budaya jamu di Papua, kita break terlebih dahulu ya.
3: Oke,
2: okay, Mbak. Oke, okay, baik. Sebelumnya mungkin boleh disebutin juga nih buat mungkin pendengar yang mau bertanya ya di Jayapura untuk nomor telepon ataupun nomor WhatsApp, boleh disebutkan Mace Ita.
3: Kita ngikut dari Jakarta aja dulu Bang, karena hari ini kita nggak langsung masukin ke mixer gitu ya ke ininya, okay. Karena memang lagi ada masalah di komputer, jadi saya pakai line sendiri.
2: Oke, okay, baik, siap kalau okay. Gitu buat pendengar semua boleh banget ya langsung aja di WhatsApp ataupun telepon studio di 0812-1124928 atau telepon studio di 0213504510. Dan jangan kemana-mana untuk Abang Po dan pendengar semua, tetap di sini di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: saya artinya sebagian dari hati ini
1: produknya karena jamu itu kan memang digendong-gendong itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi kita akan membahas mengenai meracik sehat, merawat budaya bersama owner UMKM Tip Jamu ya, Mbak Ririn Musti Wijayaningsih, dan ada Maci Ita dari RRI Jayapura. Dan Maci Ita, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh kita bacakan terlebih dahulu?
4: Boleh, Bang.
3: Oke. Baik, dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Salam budaya semuanya. Mengenai jamu Tip ya, jamu dari Papua ini. Jika dikirimkan ke luar Papua, misalkan ke Pulau Jawa dalam bentuk air minum sirup, bukan kemasan, bukan saset, itu biasanya jamu dari Tip Jamu ini bertahan sampai berapa bulan agar masih aman diminum walau sudah lewat beberapa hari pengiriman, begitu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Ririn.
5: Baik, Mas. Aku lupa namanya nih, sama dengan Mas siapa ya?
3: Mas Noel. Iya. Yeah.
5: Mas Noel.
3: Iya, yeah, betul. Maaf.
5: Iya, terkait. Nah, itu pun juga menjadi terkait pertanyaannya, itu pun juga menjadi suatu inovasi kami. Dan target inovasi itu diperkirakan bulan depan, tetapi sudah berlangsung sebenarnya untuk kemasan varian sirup ya, sirup jamu dari Papua. Nah, di situ kita sudah mencoba, sudah eksperimen, bisa bertahan kurang lebih selama 6 bulan, Mas.
3: 6 bulan,
5: dan
3: ya.
5: Dan sekarang masih proses, iya, untuk ini sudah berjalan 6 bulan, kami mencoba untuk proses eksperimennya berawal dari bulan, bahkan lebih ya, ini sudah lebih ya dari 6 bulan, sudah dari bulan Januari. Jadi tapi belum kami expose, belum kami launching karena masih eksperimen itu. Memang untuk ketahanan bisa dikirim ke luar Papua ya, harus menjadikan minuman itu seperti sirup, itu inovasinya. Nah, ini masih berjalan 6 bulan lebih, udah bulan Agustus dia masih baik-baik saja. Harusnya bisa sampai setahun ya, sama seperti kayak sirup ABC seperti itu.
3: Iya.
5: Kayak gitu, Mas.
3: Oke. Okay. Siap. Baik, terima kasih Mbak Ririn, itu dia dari Mas Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan sudah terhubung melalui line telepon, kita angkat terlebih dahulu di Jakarta ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara, Bang Noel ganteng.
3: Iya, siap, selamat siang. Salam budaya, Cigu.
6: Tahu juga dia ya.
3: Iya.
6: Halo dong, kakak cantik Maci Ita yang sudah lama ku rindukan, Maci cantik.
7: Selamat siang, Cikgu.
6: Aduh, Maci udah lama tak pesua, ingat ke Tanah Abang kita ya. Kan jalan-jalan, ingat diklat Bang Noel. Ini kan gue ketemu di diklat nih, Mama
3: iya.
6: Cita yang... Aduh, luar biasa ya, kalau lagi yang sehat ya, Maci Ita ya.
7: Sehat, Cikgu, sehat.
6: Ya, buat narasumber yang cantik.

0: kawan ni dengan ya ramuannya jamu tu, jamu ya kan, ke Semarang. Semarang kali ni banjir beras larang kudu dipikir. Nah, gini, semuanya ini memang meracik sehat, merawat budaya ya, adalah sebuah semboyan atau prinsip yang sangat erat kaitannya dengan pelestarian jamu dan obat tradisional asli Indonesia. Betul enggak, Mbak Ririn? Nah, Mbak Ririn, seperti apa nih terkandung dalam filosofinya? Pemanfaatan kekayaan alamnya itu seperti apa ya? Dengan pasti ada jamu-jamu ini bahan-bahan apa kan? Kita seringnya jamu ini ada kunyit, ada jawe, temulawak. Nah, seperti apa dengan slogan bisnis jamu, Mbak Ririn? Apalagi resep jamunya tradisi tertentu kan? Apa ada resep-resepnya? Kan Mbak Ririn tinggal di sana ya, di Jayapura ya, Mbak Masita ya?
1: Iya, benar.
0: Iya, nah itulah. Saya mau tanya itu saja buat Mbak Ririn, seperti apa dengan filosofinya tergantung dalam filosofi pemanfaatannya kekayaan alam. Terus seperti apa dengan pelestarian warisan leluhurnya, ya?
1: Oke. Okay.
0: Juga slogan bisnis jamunya seperti apa juga. Tapi pantun dulu buat biar kita berpantun nih budaya Nusantara biar siap. Semangat pantunnya sesuai dengan jamu ya. Pantunnya gini, Kakak Mati. Matahari terbit di Teluk Yotefa, dayung tahu mencari ikan, warisan leluhur jangan dilupa, obat alami kita lestarikan.
1: Begitu, siap, cakep Cegu ya, terima kasih banyak Cegu.
0: Bagian timur, selamat sore.
1: Selamat sore dan selamat siang di waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi Cegu Ria di Jakarta Selatan, di Tebet tepatnya ya. Baik, untuk pertanyaannya sudah menangkap ya Mbak Ririn ya.
2: Ya, Mas.
1: Baik, untuk boleh langsung kan dijawab, nggak apa-apa.
2: Ya, filosofinya itu ya perpaduan nilai dua budaya sih, perpaduan dua nilai sebenarnya, yaitu penyembuhan alami dari warisan leluhur dan penghormatan terhadap kekayaan alam, khususnya di Papua Siri, ya. Dan jamu itu juga bukan sekedar racikan herbal yang dikemas dalam botol, melainkan simbol sebenarnya. Simbol dari keseimbangan antara manusia, tradisi, dan alam gitu. Cikgu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk herbal sendiri, bagaimana saya menciptakan suatu produk. Kebetulan saya ada di Papua, potensi apa sih yang ada di Papua selain sagu yang bisa dijadikan produk unggulan ya. Ada sagu, sagu kan makanan, waktu itu saya berpikir kopi, waktu itu saya baru yang kopi baru, tapi kan di sini yang paling diunggulkan adalah sagu. Waktu itu saya membuat juga ada campuran boba sagunya, tapi ternyata belum familiar di tanah Papua gitu. Kemudian ada kopi pada saat itu saya membuat racikan beras kencur latte, perpaduan beras kencur dan kopi arabica dari Papua pegunungan. Nah, dan situ juga alhamdulillah produknya laris manis gitu. Kemudian apalagi nih selain kopi, kelapa, mungkin kelapa gitu kan. Nah, apa sih kebiasaan dari masyarakat Papua sendiri? Yaitu minyak pinang, Mas Cikgu. Minyak pinang itu tradisi luar biasa di sini dan melekat, tidak bisa biar kita sampai ke Jakarta, ke luar negeri, tradisi makan pinang, minyak pinang itu menjadi apa ya, mendarah daging ya untuk masyarakat Papua sendiri gitu. Nah, makanya tetapi kan nilai manfaatnya itu kan untuk luar tubuh, untuk penguat gusi, gigi. Tetapi ternyata pinang itu sendiri mempunyai manfaat yang lebih besar untuk tubuh kita, seluruh tubuh kita gitu. Jadi makanya dari situ kenapa tidak bisa saya ciptakan jamu untuk dikonsumsi, menciptakan pinang ini, produk pinang ini untuk dikonsumsi tubuh kita, ternyata bagus juga nih untuk diabetes, untuk apa namanya, vitalitas kaum pria dan wanita gitu. Makanya saya launching

0: Salam kenal, Mbak Ririn. Izin bertanya, kalau boleh tahu, mbaknya asalnya dari mana? Kemudian, karena kebetulan nama belakangnya Mbak Ririn ada marga Jawanya. Dan untuk pertanyaan kedua, kalau untuk jamu beras kencur sendiri, itu di kisaran berapa kalau di Papua sana? Begitu, Mbak Ririn. Halo, Mbak Ririn, apakah ada kendala untuk koneksi? Oke,
1: Halo Mbak Ririn. Ya,
0: sepertinya
1: sedikit.
0: koneksinya. Oke.
1: Halo, halo Mbak. Udah.
0: Iya.
1: Iya, oke
0: Oke.
1: ya.
0: Oke, tadi pertanyaannya sudah terdengar atau belum, Mbak Ririn? Untuk pertanyaannya?
1: Tadi asalnya dari mana?
0: Iya, dan juga
1: Asalnya
0: untuk
1: dari mana? Kemudian
0: kisaran,
1: harga biaya yang
0: iya,
1: dibutuhkan.
0: betul. Baik, silakan boleh langsung dijawab.
1: Siap. Baik, saya akan menjawab. Untuk marga memang bapak ibu saya asli dari Jawa Timur, khususnya Kota Blitar, Jawa Timur.
0: Oke.
1: Tapi saya lahir besar di Papua, di Jayapura. Jadi sudah kayak bagaimana ya, campur-campur. Kalau di rumah orang tua memang membudayakan untuk berbahasa Jawa. Kenapa? Karena ketika nanti aku pulang ke Jawa gitu, saya sudah bisa mengimbangi bahasa mereka gitu.
0: Oke,
1: Tapi
0: baik.
1: untuk logat kayaknya tidak bisa membohongi kalau saya bukan. Asli orang Jawa,
0: Iya, iya, iya.
1: iya.
0: Oke.
1: Itu untuk suku saya. Kemudian untuk harga di Papua ini, untuk kemasan 250 di Papua ini bernilai 20.000. Nah,
0: Oke,
1: gitu.
0: baik.
1: Jadi saya punya beberapa kemasan. Yang pertama kemasan sekali minum 250 mili, kemudian ada dua kali minum yang 500 mili dan yang 1 liter. Kalau untuk harga per botolnya yang 250 ml itu Rp20.000, sedangkan yang 500 ml itu Rp40.000. Dan untuk kemasan ekonomis, maksudnya kemasan apa, keluarga,
0: Yang
1: jadi
0: jumbonya
1: lebih
0: ya.
1: lebih murah. Iya, yang jumbonya untuk 1 liter itu 75.000, Kak.
0: Oke, baik. Itu dia tadi dari Cak Afif di
1: Sudah menjawab.
0: Madura ya, untuk harga dan juga betul memang ada keturunan Jawa ya Mbak Ririn ya. Tapi besar dan lahir di
1: Iya, ada
0: Jayapura,
1: keturunan.
0: Papua. Betul. Oke deh. Kita masuk ke pertanyaan dari pendengar untuk yang terakhir ini dari Bang Wahyu di Cibubur. Siang Bang Noel dan Mbak Ita, saya Wahyu di Cibubur. Saya mau nanya nih sama Mbak Ririn, adakah kesulitan dalam mencari bahan baku jamu, bahan pembungkus jamu, sama spot penjualan jamu tradisional ini? Begitu, Mbak Ririn.
1: Maksudnya gimana?
0: Untuk
1: Putus-putus saya.
0: ya, untuk ini pertanyaan dari Bang Wahyu di Cibubur, apakah ada kesulitan dalam mencari bahan baku serta untuk pembungkus jamu serta spot untuk penjualan jamu tradisional ini? Apakah masih keliling dan sebagainya begitu? Menurut dari pertanyaan dari Bang Wahyu, apakah sudah terdengar, Mbak Ririn? Ya,
1: Oke, baik.
0: baik, silahkan boleh langsung
1: Ya,
0: dijawab.
1: sudah terdengar. Suara saya jelas, Mas?
0: Iya, jelas.
1: Oke. Untuk bahan bakunya tidak tidak sulit. Ya, tidak sulit ya, Mas
0: Iya.
1: Wahyu ya. Tidak sulit, bahkan berlimpah di Papua. Bahkan kalau boleh dibilang, kualitas dari rimpang yang di Papua itu dibanding rimpang-rimpang yang pernah saya datangi ya, saya pernah beli dan saya pernah coba. Kualitas rimpang di Papua itu bagus sekali. Entah mungkin karena struktur tanahnya yang saya tidak tahu, tetapi memang kualitasnya bagus gitu. Cuman ada bahan-bahan memang seperti gula aren, madu. Kami datangkan, kalau madu biasa kami pesan dari Wamena, dari
0: Oke.
1: pegunungan gitu. Tapi kalau untuk seperti pemanis gula aren, karena memang kita produk

0: LLT. Jadi pemanis pun kami juga menjaga dari gula aren kami pakai, kemudian gula batu itu masih dikirim dari luar Papua. Sementara untuk kemasan pun masih dikirim dari luar Papua. Sebenarnya di Papua sendiri untuk kemasan itu ada, tetapi cukup mahal ya, ketimbang kami pesan dari luar Papua, tapi memang dalam bentuk dalam apa kapasitas besar itu sangat-sangat murah seperti itu. Kalau untuk pendistribusian atau penjualannya, alhamdulillah untuk jamu sendiri, karena di Papua ini kan mereka sudah paham, toko-toko itu sudah paham tentang halal, sertifikasi halal, kemudian kelegalannya, BPOM dan lain sebagainya, maka yang diminta seperti itu harus ada apa kelegalannya, seperti mungkin KIRT atau BPOM, karena kami produk jamu, jadi kita punya kelegalan dari BPOM gitu, seperti okay. itu. Terus halalnya juga mereka pertanyakan, dan alhamdulillah sekarang tip jamu sudah masuk di Hypermart, kemudian ada di Jelal Supermarket dan juga toko-toko retail yang ada di Papua, Kak.
1: Oke, baik. Berarti sudah masuk ke minimarket dan retail-retail yang ada di Papua ya?
0: Ya, insya Allah mungkin menyusul Indomaret.
1: Amin.
0: Midi.
1: Amin. Oke deh, karena Mas Eita dan Mbak Ririn, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 13.55 waktu Indonesia Barat nih ya, kita harus akhiri nih untuk kebersamaan kita di hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada harapan atau mungkin pesan juga untuk teman-teman yang mulai UMKM, atau mungkin harapan kedepannya mengenai tip jamu ini. Silakan, Mbak Ririn.
0: Untuk teman-teman UMKM di tengah ekonomi yang sangat sulit ini, intinya kita harus tetap berinovasi, jangan putus kita untuk bersosial media, mempromosikan produk-produk kita, karena yang kita harapkan hanya itu sih gitu loh. Selalu terus update terus tentang produk kita, dari konten-konten kita, kemudian lobby-lobby, relasi atau perkenalkan produk kita ke instansi-instansi, pokoknya harus aktif lah seperti itu. Kemudian menjaga keuangan, sistem keuangan juga kita harus jaga. Kalaupun ambil kredit harus benar-benar diminit balik ya, karena tidak sekarang zaman lagi susah. Kalau kita tidak pintar-pintar mengelola namanya bisnis, ya akhirnya gulung tikar seperti itu. Mungkin itu dari saya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Ririn ya untuk waktunya. Mas Eita juga terima kasih banyak untuk waktunya kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini ya. Kalau gitu sukses untuk kita semua dan sehat selalu untuk Mas Eita dan juga Mbak Ririn tentunya.
2: Sama-sama Bang Noel.
1: Siap, oke deh. Baik, Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi ya, Meracik Sehat Merawat Budaya bersama Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Kalau begitu saya Yeskel Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Pro 4 RRI Palu. 97.5 FM, Suara Budaya Tanpa Sanggara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Irama musik yang Anda dengarkan ini sungguh dinamis dan memikat hati. Suku Batak

0: Areba Salea, Tinti, Sapu Alima, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, Wakil Bupati Poso Haji Suharto Kandar bersama pemerintah kecamatan dan pemerintah desa turun langsung meninjau proses verifikasi lapangan terhadap kondisi kerusakan rumah warga di wilayah Sulawena. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Poso bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajaran terkait. Verifikasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi rumah warga antar yang mengalami kerusakan sekaligus memastikan kesesuaian data dan tingkat kerusakan berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Dalam prosesnya, tim bersama pemerintah kecamatan dan desa meninjau sejumlah rumah warga serta melakukan pendataan terhadap kondisi bangunan yang terdampak. Kegiatan ini turut terlibat pihak PT Posko Energi bersama unsur terkait lainnya.

Kariba Kaupuna, kebakaran hutan dan lahan melanda perkebunan milik warga di Dusun Dua Tantangan, Desa Santigi, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah pada hari Rabu 16 September 2026. Kebakaran tersebut berdampak pada lahan perkebunan seluas sekitar 100 kali 100 meter persegi. Sejumlah tanaman produktif milik warga ikut terdampak, di antaranya sekitar 8 pohon durian, 250 pohon coklat, 50 pohon pala, dan 5 pohon alpukat. Kebun tersebut diketahui milik Michael Pongah, 46 tahun, warga Dusun Dua Tatangan, Desa Santigi. Berdasarkan keterangan saksi, api pertama kali terlihat sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah oleh Wardan, 37 tahun, seorang petani yang saat itu sedang beristirahat dan makan di kebun. Sampai subuh sarara, Fesya Mokareba Saleatinti, Sapu A5, ya aku A.R. Noviantin, Popeye PKB Panjili, Rikareba Saleatinti, Sapu Aono.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tidak terasa waktu terus berjalan dan kini telah memasuki waktu asar. Di tengah berbagai aktivitas mewarnai sore hari ini, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah salat asar. Atas nama pimpinan dan keluarga besar RRI Palu, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta memberikan keselamatan, kesehatan dan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Sholatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Tidak kok, Bu.
4: Lalu ini apa yang kamu bawa? Kamu tidak lihat di sini sudah tertulis dilarang buang sampah. Kenapa masih buang sampah di sini? Atau kamu ini yang selalu buang sampah di sini ya?
3: Tidak, Bu. Saya baru kali ini kok mau buang sampah di sini.
5: Wah, wah. Ada apa ini?
4: Ini loh, Bu. Anak ini mau buang sampah di sini.
5: Benar itu, Dek?
3: Iya, Bu.
5: Loh, kok tidak buang di tempat sampah di ujung jalan sana? Kalau di sini adek buang sampah, pemandangannya nggak enak. Soalnya di pinggiran jalan besar lagi. Bisa-bisa mengeluarkan aroma tidak sedap. Sudah, jangan diulangi ya.
3: Iya, Bu. Saya minta maaf.
4: Dengerin ya. Jangan-jangan nanti kamu ulangi lagi.
5: Nah, untuk Ibu, marah-marahnya jangan diulangi lagi. Membuang sampah di sembarang tempat terkesan mudah dan menyenangkan. Tapi dampak yang diberikan sama sekali tidak menyenangkan. Hidup bersih dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.
6: Sampai subuh sarah. Request dari Dedi Dangdut di sini.
7: Request dari Dedi Dangdut di sini.
6: Mengepe Dari Dangdut.
7: Mengepe Dari Dangdut.
6: Setiap hari di Pro 4 RRI pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dangdut favorit Komino. Klasik maupun baru.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu, 97,5 FM. Suara budaya tanpa sangganya.
1: Suara budaya tanpa sangganya.
2: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Propat RRI Palu Suara Budaya Tanpa Sanggani, dan kita sudah di program acara Mang Epe dari Dangdut, ya aku dangdut tersejati. Jadi untuk kami yang mau bergabung, saya tunggu atensinya di 0811 456 03875 atau di 421 621, dan juga sahabat budaya kita live di TikTok dengan akun TikTok kita di Pro 4 RRI Palu. Jadi untuk kami yang mau bergabung di live TikTok juga boleh sekali dengan menyebutkan namanya siapa, asalnya dari mana, mau request lagu apa, nanti kita akan putarkan satu per satu. Oke, baik sahabat beri, kita langsung terima saja, ini sudah ada yang mau bergabung, penelpon pertama kita di sore hari ini. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut.
3: Ya, aku dangdut tersejati loh.
2: Oke, Bung Kadri, mau request lagu apa ini?
3: Lagunya Bang Haji Roma Irama.
2: Judulnya?
3: Buta Tuli.
2: Buta Tuli. Oke.
3: Iya, oke, makasih Arno Pianti yang baik hati dan cantik pula.
2: Aduh, terima kasih, iya, Bung Kadri.
3: Iya, selalu bersama keluarga, terutama paituannya Arno Pianti.
2: Amin.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Kadri sudah bergabung bersama saya di sore hari ini, dan salam juga Bung Kadri untuk keluarga di Banggai, bener, Bandung dekat gunung. Banggai Bandung dekat gunung. Oke, betul itu di situ pokoknya. Oke, terima kasih, dan kita ke penelpon selanjutnya. Kita sapa lagi di belakang Bung Kadri, ada siapakah ini? Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut.
4: Ya, aku dangdut tersejati.
2: Oke, dengan siapa ini?
4: Dengan Akmal
2: di Karumba. Oke, jadi mau request lagu apa ini?
4: Lagunya Revina Alfira.
2: Apa itu judulnya?
4: Sahabat.
2: Sahabat. Oke, nanti kita putarkan.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Akmal di Karumba. Lagunya Sahabat nanti ditunggu ya. Nanti kita putarkan. Dari Revina Alfira, Sahabat. Oke. Nanti kita cari dulu penelpon selanjutnya di belakang Akmal. Kita sapa dulu. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari
5: Dangdut.
2: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Hafiz di Kabobona.
2: Hafiz?
5: Yo.
2: Oke, Hafiz di Kabobona, mau request lagu apa ini?
5: Lagunya Caca Andika.
2: Apa itu judulnya?
5: Kebetulan sendiri apa ya? Angka 1 Jo.
2: Oke, angka 1 saya temani ya, jadi angka 2 nanti.
5: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hafiz Dika Bobona, ditunggu lagunya angka 1. Oke, kita ke penelpon selanjutnya di belakang Hafiz. Halo. Halo.
6: Halo, selamat sore Novi.
2: Selamat sore Mang Epe dari Dangdut.
6: Ya, aku dan tersejati le.
2: Aduh, kenapa tidak semangat ini Bunda?
6: Oh, kurang sehat, sakit gigi.
2: Aduh, sakit gigi.
6: Iya,
2: lagunya apa ini?
6: Diangka, nama telepon itu.
2: Kapan?
6: Oh, dari saya yang pertama tadi.
2: Oh iya, berarti terkebut
6: cuma
2: dengan yang lain ya.
6: Cuma 75 diangka.
2: Oke, ini sudah masuk ini Bunda. Ya, lagunya dulu nih, nanti tertutup sudah. Apa ini lagunya?
6: Jatuh Bangun,
2: siap, nanti kita putarkan.
6: Iya, makasih.
2: Sama-sama Bunda.
6: Sayang, dadah.
2: Terima kasih.
6: Salam dari Pak Hendra ya.
2: Oke, siap.
6: Iya, makasih, dadah.
2: Terima kasih. Iya Bunda, terima kasih. Cepat sembuh Bunda giginya. Aduh, tidak enak ini kalau misal sakit gigi. Ada juga lagu ya, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Kalau saya sih tidak dua-duanya, mending sehat ya. Oke, ke penelpon selanjutnya kita sapa dulu. Halo.
7: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Peda De Dangdut.
7: Ya, aku yang terjajati le Bali ini.
2: Mbak Novi ini.
7: Iya,
2: dengan siapa?
7: Baco di Tulo.
2: Oh, Bu Abung Baco. Oke, mau request lagu apa ini?
7: Ya, lagu boleh Mustika.
2: Apa?
7: Lagunya judulnya Mustika.
2: Mustika, siapa ini yang menyanyikan?
7: Ada.
2: Mustika, Titi Sandora.
7: Yeah.
2: Oke, nanti kita putarkan.
7: Terima kasih Mbak Novi.
2: Sama-sama.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Baco di Tulo. Oke, sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Kita ke TikTok ya sahabat budaya. Aduh, sudah ada yang bergabung juga ini di TikTok. Ada siapakah? Oh, Bung Syarif marhum. Selamat sore Bung Syarif. Ya, kudangdut tersejati dari Toli Toli. Request lagunya Ike Nurjanah Berbaring Duka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini Toli Toli? Apakah mendung ini sekitar Kartini sudah lumayan mendung, semoga hujan ya. Saya tidak apa-apa nanti pulang hujan-hujanan, yang penting hujan dulu ini untuk Palu karena sudah lama sekali saya menantikan hujan ya sahabat budaya. Oke, kita ke lagu dulu ya sahabat budaya. Nanti untuk kami bergabung nanti di segmen selanjutnya kami, kita masih sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah, jadi masih panjang sekali perjalanan kita. Ya, saya putarkan dulu lagu pertama dari requestan Bung Kadri dengan judul Buta Tuli dari Roma Irama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Serimpi merupakan sebuah tarian Jawa klasik dari tradisi Kraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestariannya serta pengembangannya sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerak gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari ini hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu.
2: Seperti serius betul kamu hilang.
3: Sahid, Ivana pusing boleh enggak aku?
2: Pusing kenapa lagi?
3: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
2: Bahasa?
3: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
2: Kepunahan?
3: Iya.
2: Maksudnya?
3: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
2: Betul itu juga, betul itu.
4: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
5: Di mana kamu ini?
3: Maaf, Ling. Lagi di sekolah saya.
5: Sekolah?
3: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
6: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggadi.
7: Suara budaya tanpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

Kariba Pamulana, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Tengah didorong mampu mengembangkan potensi lokal sebagai kekuatan ekonomi yang berdampak bagi masyarakat. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Tengah mencapai 1.981 koperasi yang sudah terbentuk dan memiliki legalitas lengkap. Hal itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto yang mewakili Gubernur dalam acara peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026. Peringatan ini dirangkaikan dengan workshop Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Sepalu Sigi Donggala di Gedung Pogombo pada hari Kamis 17 September 2026. Asisten Rudi Dewanto menekankan bahwa koperasi memiliki karakter usaha yang bertumpu pada kebersamaan seluruh anggotanya. Hal ini membuat struktur ekonomi koperasi jauh lebih kuat dan telah teruji mampu bertahan di tengah kontraksi krisis ekonomi maupun pandemi COVID-19 dibandingkan lembaga usaha lain yang ambruk satu persatu. Kariba Kaupuna, Wakil Bupati Kabupaten Morowali, Iriana Ilyas, mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau panjang. Ajakan tersebut disampaikan melalui poster himbauan bertema Awas Kemarau Panjang bersama Mari Cegah Kebakaran, mengingatkan masyarakat pentingnya menjaga lingkungan dan mencegah aktivitas dapat memicu kebakaran. Dalam poster itu, Irin juga menyampaikan 4 himbauan kepada masyarakat. Pertama, tidak membuang sisa rokok sembarangan. Kedua, tidak membakar sampah tanpa pengawasan. Ketiga, memastikan tidak ada percikan api yang tertinggal setelah melakukan aktivitas yang melibatkan api. Dan keempat, menghindari penumpukan barang mudah terbakar di halaman rumah. Himbauan tersebut menjadi bagian dari pesan pencegah kebakaran selama musim kemarau ketika kondisi lingkungan kering dapat meningkatkan resiko terjadi kebakaran. Sampai sebesar Arafesi yang mau kariba saliatin ti aon, sapu aono, yaku aarno fiantin, opfkp panjeliri kariba saliatin ti, sapu papi tuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani. Suara budaya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seperti serius betul kau mihi lero.
2: Sahid, Evan pusing boleh enggak aku?
1: Pusing kenapa lagi?
2: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
1: Bahasa?
2: Iyo, di informasi itu dibilang begini, ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
1: Kepunahan?
2: Iya.
1: Maksudnya?
2: Sepertinya itu Sahid, bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu?
1: Betul itu juga, betul itu.
3: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
4: Di mana kamu ini?
2: Maaf, Ling, lagi di sekolah saya.
4: Sekolah?
2: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
5: Budaya Indonesia yang mendunia.
6: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
7: Sampai subuh sarah, request dari Dedi Dangdut di sini. Mengepe Dari Dangdut. Setiap hari di Pro 4 RRI Bali, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dari Dangdut favorit Komio, klasik maupun baru.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tanpa sanggani. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Mang Epe dari Dangdut. Ya, aku dangduter sejati. Jadi untuk kami yang mau bergabung boleh sekali di 0811456033875 atau di 421621. Kita juga live di TikTok ini sahabat budaya dengan TikTok Pro 4 RRI Palu. Sudah ada yang bergabung juga di TikTok. Halo Om Swam, selamat sore, bagaimana kabarnya ini Om? Mau request lagu apa ini? Banyak betul kasihmu. Oke, nanti kita putarkan, ditunggu ya Om. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Kita sapa dulu, halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Novi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut.
3: Aku dangdut tersejati.
2: Dengan siapa ini?
3: Dengan Sian di Labuan.
2: Oke, Bunda Sian di Labuan. Mau request lagu apa?
3: Lagunya Jirayut.
2: Jirayut?
3: Iya, Sejak Pandangan Pertama.
2: Oke, Sejak Pandangan Pertama ketemu Bunda. Nanti kita putarkan.
3: Terima kasih, Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sian, sehat selalu. Salam untuk keluarga di Labuan. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Novi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut.
4: Ya, aku dangdut tersejati le.
2: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Darius, Malawara Barat.
2: Iya, Bung Darius di Malawara Barat. Jadi mau request lagu apa ini Bung Darius?
4: Mau request lagu Caca Handika.
2: Apa itu judulnya?
4: Judulnya Pisah Ranjang.
2: Pisah Ranjang, oke, nanti kita putarkan.
4: Lagu ini dispesialkan untuk saudaraku Mahendra yang ada di Lubuk.
2: Aduh, ini belum
4: salam
2: masuk
4: sehat
2: ini.
4: Mahendra bersama keluarga.
2: Amin, nanti semoga masuk ini Bapak Mahendra, ditunggu.
4: Ya. Oke, makasih banyak.
2: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Daril sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Ada salam ini Bapak Mahendra dari Bung Darius. Semoga monitor ya. Dan kita sapa lagi untuk penelpon selanjutnya. Halo.
5: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut. Oke, Bunda Asriya mau request lagu apa ini?
5: Kabut Penantian.
2: Penantian? Kabut Penantian?
5: Kabut Penantian.
2: Kabut Penantian. Oke, sebentar Rara kita carikan. Oke, ketemu ini Rara Permata. Ya. Kabut Penantian. Nanti kita putarkan Bunda.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bunda bersama keluarga. Salam untuk keluarga di Tombolo Tutu. Oke, sahabat budaya, kita ke penelpon selanjutnya. Halo. Halo. Tidak ada suaranya atau Naboto ini. Halo. Oke, kita ke pindah ke nomor telepon ya. Halo.
6: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut.
6: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
2: Iya, Om Uya, bagaimana kabarnya? Lama sekali saya tidak mendengar suara Om Uya ini.
6: Lagi merantau.
2: Di mana ini sekarang?
6: Sekarang lagi di Rubi.
2: Di mana?
6: Di rumah, di Biromaru.
2: Di Biromaru, toh. Oke. Okay. Oh, kemarin-kemarin merantau.
6: Merantau ke Jakarta, Jalan Kartini Atas.
2: Jalan Kartini Atas, deket dong. Jadi mau request lagu apa ini, Om Uya?
6: Lagunya Melia Agustin.
2: Melia Agustin, apa tuh judulnya?
6: Banyak Betul Pacarmu.
2: Tadi sudah di ini sama belum saya putar, tapi sudah di request sama Om Swan ini nanti.
6: Oh, iya.
2: Nanti kita putarkan. Mau tambah lagu lain atau ikut itu saja?
6: Saya ganti lagu lain.
2: Oke, apa ini?
6: Lady Diana.
2: Lady Diana apa itu judulnya?
6: Di mana ada kamu di situ ada aku.
2: Oke, siap. Nanti kita putarkan.
6: Makasih Mbak Novi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hedi Diana, di mana ada kamu di situ ada aku. Sama dong, di mana ada kamu di situ ada Pro 4 tentunya. Oke, sahabat budaya, kita ke penelpon selanjutnya. Di belakang Om Uya ada siapakah? Halo.
7: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange beda dedangdut.
7: Ya, aku dangdut sejati, Le.
2: Iya, Bapak Udin, mau request lagu apa?
7: Lagunya Ida Laila.
2: Ida Laila?
7: Dengan Mus Mulyadi.
2: Apa itu judulnya?
7: Pandangan Pertama.
2: Pandangan Pertama. Oke, okay, iya. Nanti kita putarkan.
7: Terima kasih, Bapak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Setelah jumpa pertama ini Bapak Udin. Oke, nanti kita putarkan, ditunggu lagunya. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Palu. Satu lagi ya sahabat budaya, sebelum kita ke lagu, saya akan sapa satu lagi penelpon. Halo. Halo. Mengipeda dedangdut. Halo. Kenapa ini suaranya kecil sekali? Halo. Iya, Mange Peda Dedangdut. Iya, dengan siapa ini? Suaranya kecil sekali. Oh, Bunda Maspa, sama-sama di Sibalaya dengan Bapak Udin ini. Mau request lagu apa nih, Bunda? Ikan Nurjana, judulnya apa itu? Halo?
8: Halo?
2: Judulnya apa, Bunda?
8: Senyum dan Hati.
2: Bisa diulangi? Kecil sekali suaranya. Judulnya?
8: Senyum dan...
2: Senyum?
8: Dan Hatimu.
2: Dan Hatimu. Oke, Bunda. Nanti kita putarkan, ketemu. Aduh, kecil sekali. Padahal tadi sinyalnya Bapak Udin bagus loh di Sibalaya. Kenapa sinyalnya Bunda Maspa jelek sekali ini? Tidak terdengar suaranya. Oke, Bunda. Aduh, nabo tuh. Oke, terima kasih Bunda Maspa. Sehat selalu bersama keluarga di Sibalaya. Ditunggu lagunya Senyum dan Hatimu dari Ike Nurjana. Sahabat budaya, kita ke lagu dulu ya. Sudah ada 6 lagu. Saya putarkan dulu lagunya, requestannya. Nanti untuk kami mau bergabung nanti di sesi selanjutnya, ditunggu sahabat budaya. Dan saya akan putarkan tadi ada requestan dari Om Swam ini dari TikTok. Dari Om Swam dengan judul Banyak Betul Pacarmu, Nelly Agustin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
2: Terima kasih.
1: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
2: Terima kasih.
1: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
2: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
3: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggadi.
2: Suara budaya tanpa

Sahabat Budaya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16.55, itu artinya sudah berakhir kebersamaan kita di Mangepe Dade Dangdut di sesi hari ini ya Sahabat Budaya, dengan lagu terakhir dari Bunda Maspa di Sibalaya untuk penutup perjumpaan kita di sore hari ini dengan Senyum dan Hatimu Ike Nurjana. Terima kasih untuk Komi sudah bergabung bersama saya di hari ini. Kita berjumpa lagi di Mangepe Dade Dangdut sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tabik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kariba Pamulana Bupati Poso Dr. Verga GM Inki Riwang MPSDM meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamona Selatan pada hari Rabu 16 September 2026. Lokasi tersebut merupakan salah satu kejadian karhutla terbesar di Kabupaten Poso yang turut berdampak kepada gedung SMA Negeri 1 Pamona Selatan. Dalam peninjauan tersebut, Bupati didampingi jajaran Kepala OPD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPBD, dan Damkar yang telah berada di lokasi sejak awal kejadian, serta perwakilan Forkopimda Kabupaten Poso. Peninjauan kemudian dilanjutkan ke lokasi kebakaran lahan di Desa Pasir Putih sebelum Bupati memimpin rapat penanganan karhutla di kantor Kecamatan Pamona Selatan. Rapat tersebut melibatkan unsur TNI Polri, BPBD, Damkar, sejumlah OPD terkait, ketua dan anggota DPRD Kabupaten Poso, Kepala Cabang Bank Sulteng Poso Camat, dan Sekretaris Camat Pamona Selatan. Kariba Kaupuna, dalam rentang waktu 2 hari, 3 titik kebakaran tersebar di Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Pertama, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Desa Taloyon dan Sepa pada hari Selasa 15 September 2026 malam. Sekitar 20 hektar lahan di Desa Sepa hangus terbakar. Kepala BPBD Banggai Muhammad Rifai Mahiwa mengatakan kebakaran berikutnya terjadi di Desa Uedaka pada hari Rabu 16 September 2026 pukul 1.30 waktu Indonesia Tengah. Melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Rahmat Asri, Rifai mengarahkan personil tim reaksi cepat bersama Basarnas dan Damkar untuk memadamkan api. Di lokasi, pohon kelapa milik warga ikut terbakar. Tiga desa ini bertetangga dari Desa Sepa ke Uedaka hanya berjarak sekitar 6 km. Sampai sebesar Arafes, ya Mokareba Saliatin Ti Sapu Papitu, Yaku Aarnoviantin, Popefe kami panjiliri Kareba Saliatin Ti Sapu Sasio.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kok kakak yang jemput? Mama mana?
1: Mama lagi sibuk deh. Udah, naik aja.
0: Tapi kakak sudah punya SIM kan?
1: Sudah dong. Memangnya kenapa kalau kakak belum punya SIM?
0: Kata ibu guru, semua orang yang bawa kendaraan itu harus punya SIM, kakak.
2: Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Peraturan ini tercantum pada Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi.
1: Emang ada tahu apa itu SIM?
0: Surat izin mengendara.
1: Mengemudi deh.
0: Mengendara atau mengemudi? Iya, mengemudi, Kak.

0: mati sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau hutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu ke Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku?
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, dan diawali dengan lagu-lagu religi. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hidup di lingkungan masyarakat yang rusak moralnya bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Karenanya, bagi orang-orang yang mampu mempertahankan keimanan di lingkungan tersebut, ada pahala yang besar. Namun, bila seseorang menghindar dari lingkungan tersebut demi mempertahankan iman dan takwanya, maka itu pun besar pula pahalanya. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Manusia yang paling utama ialah seorang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan jiwanya dan hartanya. Kemudian seorang mukmin yang berada di daerah terpencil untuk mempertahankan takwanya kepada Allah dan untuk menghindarkan diri dari kejahatan manusia."

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika sholat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

0: interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Remom adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari Remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari Remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari Remo pun mulai beralih dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari Remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari Remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.
2: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM, Suara Budaya Tanpa Sengaja.

0: Rosalia, Tinti, Sopo, Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana Bupati Poso Dr. Verna GM Inkiriwang MPSDM meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamona Selatan pada hari Rabu 16 September 2026. Lokasi tersebut merupakan salah satu kejadian karhutla terbesar di Kabupaten Poso yang turut terdampak pada gedung SMA Negeri 1 Pamona Selatan. Dalam peninjauan tersebut, Bupati didampingi jajaran Kepala OPD Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPBD, dan Damkar yang telah berada di lokasi sejak awal kejadian, serta perwakilan Forkopimda Kabupaten Poso. Peninjauan kemudian dilakukan ke lokasi kebakaran lahan di Desa Pasir Putih sebelum Bupati memimpin rapat penanganan karhutla di kantor Camat Pamona Selatan. Dalam arahannya, Bupati Poso menyampaikan sebelum turun langsung ke lokasi dirinya telah berkoordinasi langsung melalui pertemuan daring dengan petugas untuk mengetahui kebutuhan utama selama menjalankan tugas di tengah kondisi asap dan juga panas. Kariba Kaupuna, tim opsional Polsek Palu Barat dipimpin Kanit Reskrim Ibda Fadilah Budiarto berhasil menangkap seorang pria berinisial HA 23 tahun. Ia diduga terlibat dalam sejumlah kasus pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan pemberat di wilayah hukum Polsek Palu Barat. Penangkapan dilakukan pada hari Selasa 15 September 2026 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. HA diamankan di sebuah rumah di Jalan Selar, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Kapolsek Palu Barat Ibtu Irfan Muzakar menjelaskan penangkapan tersebut berawal dari penyelidikan terhadap sejumlah laporan pencurian yang diterima pihak kepolisian. Ia menyebut tim pelaku melakukan penyelidikan dan mendapatkan satu nama yang diduga sebagai pelaku. Dalam pemeriksaan awal, HA disebut mengakui telah melakukan aksi pencurian di 4 lokasi yang berbeda. Polisi kemudian melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti maupun kemungkinan keterlibatan pelaku dalam kasus lain. Sampai jumpa sarara fesia mokareba saleatinti sapu sasio, yaku Aarnoviantin, Pop FV kami panjeli di kareba saleatinti 20.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia.
1: Mak, apa tugas dari sekolah ini?
2: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja aku ini. Masih mau masak, bacuci, napa mau basuh sapu le ini.
1: Ya, mama dong.
2: Napa papa sana?
1: Papa.
3: Tunggu, dek. Halo. Iya, pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema toh. Belajar di situ.
1: Aduh, mau tanya pas apa dang ini?
4: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, hei.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Hei.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Momi Rara, terima kasih mo komiunun talingai kami. Pro Ampa era di Palu. Suara budaya tanpa sanggani.

97,5 FM Pro 4 RRI Palu Seru Budaya Tapa Sanggani. Ya, sahabat budaya Bali, kalau kita berbicara tentang Bali ya, memang Bali ini menyimpan banyak beragam budaya, termasuk kain-kain tradisional yang mudah ditemukan di Bali juga, karena keindahan motifnya ini juga terkenal sahabat budaya hingga ke mancanegara. Salah satunya itu yang bernama endek, sahabat budaya, karena berkembang sejak tahun 1985 dan digunakan dalam upacara keagamaan, sahabat budaya. Kain ini juga merupakan salah satu tenun ikat khas Bali. Dan juga beberapa motif dari endek bisa digunakan untuk fashion. Pada tahun 2020 sendiri, endek ini meramaikan Paris Fashion Week dalam koleksi rumah mode Christian Dior Spring atau Summer di tahun 2021, sahabat budaya. Jika membeli kain ini, bisa mengunjungi Desa Sidemen, Karangasem, dan Kabupaten Klungkung. Dua kabupaten tersebut merupakan penghasil kain ini. Kain selanjutnya yaitu gringsing, sahabat budaya. Kain ini diproduksi oleh masyarakat Desa Tenganan, Karangasem. Kain ini dibuat dengan teknik ikat ganda, satu-satunya di Indonesia. Dan juga proses pembuatannya, kain ini juga bisa menyampai setahun, sahabat budaya, untuk menghasilkan satu kain, yang dimana kain ini cocok sekali untuk masuk dalam daftar koleksi kain tradisional Komyo. Dan selanjutnya ada juga kain rangrang, sahabat budaya. Kain ini banyak diproduksi di Nusa Penida. Kain tradisional Bali yang satu ini memiliki ciri khusus, sahabat budaya, yaitu motif simetris dan juga warnanya yang cerah. Motif dari kain ini juga terinspirasi dari daerah pegunungan dan perbukitan di wilayah Bali. Sedangkan warnanya yang menggunakan pewarna alami yang berasal dari tumbuhan dan serat kayu. Dan nanti kita juga akan membahas beberapa jenis kain lagi yang berasal dari Bali. Jadi tetap bersama kami, sahabat budaya, di Pro 4 RRI Palu Seru Budaya Tapa Sanggani.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kayu adalah salah satu pakaian khas masyarakat dari Sulawesi Tengah dan konon sudah ada sejak zaman prasejarah. Terbukti dari penemuan pemukul kulit kayu atau disebut batu ike pada situs arkeologi di daerah tersebut. Tidak semua jenis pohon bisa digunakan untuk membuat tekstil pakaian ini. Hanya beberapa pohon seperti kulit pohon nunu dan kulit kayu ivo yang bisa digunakan. Kain kulit kayu ini dibuat untuk beberapa jenis pakaian, seperti pakaian tradisional untuk upacara adat maupun pakaian sehari-hari. Pakaian tradisional ini juga memiliki aneka jenis motif seperti tanduk, tumpal, bunga, dan belah ketupat. Berbagai jenis motif ini mengandung makna keberanian, kebangsawanan, keramah tamahan, dan persatuan.

Terima kasih sahabat budaya masih setia bersama kami di Perempat RRI Palu, Sel Budaya Tapasanggani. Sahabat budaya, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara dan waktu sudah menunjukkan pukul 19:52. Terima kasih untuk Komi yang selalu setia bersama saya dari siang hingga malam hari ini. Nanti setelah ini Komi akan ditemani oleh rekan Lili Lestari sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Arnovianti pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabik.

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
2: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.

Reba Pamlana sampai subuh sararah jembatan di atas Sungai Jole, Kelurahan Simpong, Kecamatan Kluwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, belakangan ramai di media sosial. Jembatan tersebut dicat dengan warna kuning dan hitam yang cukup menjolok. Warga setempat menyebutnya sebagai Jembatan Kelapa II. Kawasan tersebut pada Kamis 17 September 2026 siang, perjalanan menuju lokasi dimulai dari Jalan Pulau Nias dan dilanjutkan melalui Jalan Sedap Malam. Akses jalannya cukup sempit dengan lebar tak lebih dari 3 meter. Rute tersebut melewati permukiman warga dan proyek perumahan yang masih dalam tahap pembangunan. Jalan Sedap Malam kemudian berujung di kawasan PLTMH Hanga-Hanga 2. Di sepanjang Sungai Jole masih terlihat pepohonan yang tumbuh cukup lebat dan di kawasan tersebut juga terdapat bendungan Kelapa II yang berada di aliran Sungai Jole. Kareba Kopuna sampai subuh sararah, rumah kepala di desa Nipa Kalemon, I Gusti Ngurah Putu Janji, 61 tahun terbakar pada Kamis 17 September 2026 sekitar pukul 3 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah dini hari. Nipa Kalemon terletak di Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, berjarak 153 km dari Luwuk, Ibu Kabupaten Banggai. Api menghanguskan seisi rumah permanen itu termasuk barang-barang yang berharga. Perhitungan sementara total kerugian sekitar 1 miliar dan Kapolsek Bualemo Ibtu Alwi Polii menduga kebakaran disebabkan korsleting listrik pada api muncul dari kios milik Kades. Lalu cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan rumah. Di Kecamatan Bualemo tak terdapat mobil dan petugas pemadam kebakaran, peralatan memadai hanya tersedia di markas damkar di Kelurahan Karaton. Sampai subuh sarara, Pesia Mokariba Saliatinti Ruapuluh, Anteaku Lili Lestari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, ayah,
1: yeah.
0: Tolong antar bunda belanja bulanan ya.
1: Yeah.
0: Soalnya kelengkapan di dapur sudah habis semua.
1: Oh.
2: Re, ayah dan bunda mau pergi belanja ke mall nih. Rere tidak mau ikut, nak?
3: Tidak, bun. Rere di rumah saja. Rere takut, dilarkan lagi banyak virus corona.
2: Anak pintar. Baik-baik ya di rumah.
3: Ayah bunda, lindungi aku dari COVID-19. Jangan ajak aku pergi, kecuali darurat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sampai subuh sahararaku dimanapun kamu berada. Senang sekali saya Lili Lestari bisa berjumpa lagi di edisi hari Kamis tanggal 17 September 2026 dan saya akan menemani kamu sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar ini kamu yuk? Sampai subuh sararaku untuk kumyu semuanya. Semoga kumyu dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu bersama keluarga yang ada di rumah, mungkin lagi istirahat. Selamat beristirahat ya, tapi jangan lupa masuk nanti di request lagu Nusantara di malam hari ini. Dan saya akan menemani sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Oke lah kalau begitu langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada siapakah di sana? Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Lili yang cantik, yang imut-imut.
0: Masya Allah.
1: Lagunya Kantara.
0: Iya. Alhamdulillah baik. Diana apa juga kabarmu di sana?
1: Siap Lili situ, siap juga di sini.
0: Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan dia dengar.
1: Iya, dia sakit gigi tetap sahabat telepon.
0: Aduh, sakit gigi nih.
1: Iya, belum sempat ini.
0: Aduh, iya semoga cepat sembuh ya dari sakit giginya.
1: Iya, kelapulan hati-hati di jalan.
0: Iya, terima kasih. Aduh.
1: Lagunya.
0: Lagunya siapa?
1: Kaling.
0: Ya?
1: Cincin kaling. Iya, Manado.
0: Cincinnya ya, sudah digade sayang. Oke, selamat malam Aduh, juga. Iya. Oke, terima kasih ya untuk Diana yang ada di Balumpewa. Semoga cepat sembuh ya dari sakit giginya. Iya, oke. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Mbak Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rekut lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali dengan Bunda Asmarani.
2: Iya Mbak Lili,
0: apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah,
2: ceria-ceria. Jadi... Mbak Lili.
0: Aduh, lagi Mbak apa ini Dan?
2: Ya, lagi duduk santai sambil dengar Mbak Lili yang cuap-cuap.
0: Oke, Dan. Jadi sambil duduk-duduk ini ditemani lagunya siapa coba?
2: Lagunya lagu Ambon.
0: Lagu Ambon judulnya apa itu?
2: Rindu Seng Habis.
0: Rindu
2: Seng Habis.
0: Rindu hati.
2: Rindu sing abis.
0: Yang ada ini.
2: Ada Mbak Lili.
0: Yang ada ini. Oh, rindu sing abis.
2: Iya.
0: Oke.
2: Makasih okay. Mbak Lili.
0: Terima kasih. Saya
2: selalu ya iya. Sama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat juga ya. Bunda Asmarani yang ada di itu loh. Lanjut lagi, halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request lagu Nusantara bersama Lili Lestari yang baik hati dan cantik pula.
0: Masya Allah, salah. Oke, Bung Kadri, apa kabar dirimu?
3: Alhamdulillah, BBK.
0: Apa itu?
3: Baik-baik Kadri.
0: Oh, oke.
3: Okay. Iya, kalau BBL baik-baik Lili.
0: Iya.
3: Iya, sudah hujan ini Mbak Lili.
0: Oh, hujan di sana.
3: Lagi.
0: Aduh, luar biasa
3: iya,
0: memang.
3: Soalnya ada Hesta di samping.
0: Ada apa?
3: Ada Hesta atau pesta.
0: Oh, ada pesta.
3: Hari Minggu acaranya.
0: Oh, iya.
3: Iya, katanya Nur dan Tukri yang mau datang.
0: Oh, saya pikir dirimu yang bikin pesta ini.
3: Oh, bukan,
0: baru tidak mau undang-undang.
3: Iya, nanti Mbak Lili saja duluan.
0: Oh, begitu ya.
3: Iya, nanti
0: dirimu
3: dapat ya, cuma jadi tamu.
0: Jadi
3: lagu Minang.
0: Lagunya Minang judulnya apa itu?
3: Iya, Jatuo Cinto. Jatuo Cinto.
0: Cinto.
3: Iya, dari Fauzana.
0: Jatuo Cinto.
3: Iya, okay. Soalnya Mbak Lili Lestari lagi jatuh cinta. Jadi saya persembahkan lagu ini untuk Mbak Lili.
0: Siapa tau yang jatuh cinta ini?
3: Iya, Mbak Lili lah. Oh, tidak mungkin Diana.
0: Saya pikir dirimu.
3: Tidak.
0: Oh, begitu.
3: Mbak Lili.
0: Oh, iya, iya.
3: Diana itu tidak bakal ketemu itu Mbak Lili.
0: Ah, bagaimana?
3: Kalau Diana itu tidak bakal ketemu, cuma ketemu di udara. Oke,
0: nyinggung dong. Oke, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bung Kadri ya. Ada saja. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Kenapa sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
4: Dengan Oma Sian di Labuan.
0: Aduh, Oma.
4: Iya, se-Oma. Orang paling manis.
0: Aduh, Bunda Sian, apa kabar?
4: Alhamdulillah, kabar baik. Lagi diguyur hujan.
0: Alhamdulillah ya, sudah hujan di sana.
4: Iya.
0: Iya.
4: Malam Jumat lagi.
0: Oh, cucok. Luar biasa memang itu Allah ya.
4: Biasa kan, memang. Biasanya kan kalau malam hujan. Malam Jumat tuh hujan itu. Berlanjut hujannya.
0: Aduh, memang. Semoga saja ya.
4: Iya.
0: Jadi mau dengar lagunya siapa ini? Hujan-hujan.
4: Dari
0: Luwuk. Oh, dari Luwuk. Saya pikir lagu yang enak didengar begitu dan
4: Pojo Hokmo.
0: Oh, apa judulnya?
4: Pojo Hokmo.
0: Pojo
4: Hokmo.
0: Hokmo dari Luwuk ya.
4: Iya, lagu saluan itu. Oke, terima kasih Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa. Pokoknya, gas. Halo.
5: Halo.
0: Iya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa sudah?
0: Lupa.
5: Request dandu
0: makanya makanya iya betul sekali dengan dengan siapa suaranya ini
5: dengan Erik.
0: Oke, dengan Bung Erik. Apa kabar dirimu Bung Erik?
5: Kabar baik, sebaik dirimu.
0: Alhamdulillah, kalau seperti itu. Jadi ada bikin apa ini dan ini? Hujan kah di sana atau panas?
5: Panas.
0: Oh. Panas.
5: Tidak ada matahari, iya.
0: Oh iya.
5: Sudah malam.
0: Oh iyalah.
5: Udaranya yang panas.
0: Oh, begitu. Walaupun di luar hujan ya atau tidak?
5: Belum.
0: Oh, belum. Ya, berdoa saja. Berdoa saja semoga hujan ini malam.
5: Kalau saya sih mau hujan mau tidak saya terima semua
0: itu. Oh, alhamdulillah kalau seperti itu.
5: Iya,
0: harus disyukuri ya apapun itu yang
5: apapun
0: diberikan.
5: Itu, iya.
0: Oke, dan jadi mau dengar lagunya siapa ini?
5: Lagunya Diana.
0: Spesial malam Jumat. Apa?
5: Diana. Bukan Diana Balubewa, Diana Nebo.
0: Oh, Diana Nebo.
5: Iya.
0: Diana Nebo judulnya apa itu?
5: Diana Nebo. Bukan. Selfie Yama.
0: Oh, Tuhan. Bukan main. Selfie Yama judulnya apa itu, Dan?
5: Ade Pangampe.
0: Ade
5: Pangampe. Iya.
0: Ada Pangampe.
5: Iya.
0: Itu lagi. Ada Pangampe. yang ada ini pangan. Dari laki-laki ini kalau tidak salah.
5: Oh jangan, saya suka yang perempuan.
0: Selfie yang mah ini yang ada pangata adenya. Bagaimana sudah?
5: Oh ya sudah kalau begitu itu saja.
0: Oh ini yang ada perempuan tapi bukan selfie ama dari Linda.
5: Boleh juga.
0: Adik pangam peto? Iya. Yang itu saja?
5: Itu saja.
0: Oke, itu saja. Iya, ya. Itu saja karena memang cuma itu yang ada.
5: Itulah, tidak perlu cerewet. Oke.
0: Oke. Ditunggu lagunya. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi sebelum kita ke lagu. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sebentar.
0: Iya, betul sekali dari yang ada di pertigaan.
6: Perempatan.
0: Oh, perempatan. Aduh. Iya. Perempatan. Iya.
6: Pindah dari pertigaan ke perempatan lagi. Perempatan dari atasan.
0: Oh, begitu. Aduh.
6: Baru kamu bisa lagu Bugis juga boleh.
0: Oh, tidak bisa. Yang lain lagi. Tidak usah, tidak usah ikut-ikutan. Nanti nanti berikut
6: itu juga pada hulu yang pertigaan tadi.
0: Itu sudah. Yang lain lagi nanti.
6: Kapan nanti si Malikina ini?
0: Nanti besok saja baru minta itu dia.
6: Baru ampun tuh ada Bunda Semarani, kan lagu apa Dan?
0: Ampun, Jawa ada Batak, ada Kaili.
6: Sudah capek sama Bunda lagu Kaili. Ini nanti putar jam 12 dan itu si Malinci.
0: Ya, oke, iyo. Spesial untuk Bunda itu dia nanti. Okay, pokoknya dan sampai habis saya denger ya.
6: Iya, memang sampai jam 12 sampai
0: jam 12. Luar biasa memang Bunda ku ini.
6: Jam 12 mau siap menyiar, tetap saya jam 12.
0: Cuma dengar.
6: Ya, pokoknya saya sih balikin aja sama dengar saja. Ikutan dengan yang lain-lainnya tadi saja saya,
0: Oke,
6: makasih.
0: Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting Pak absen ya. Bunda Yanti yang ada di Sumari. Halo. Ini lagi.
7: Halo, assalamualaikum. Oh iya.
0: Waalaikumsalam.
7: Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali.
7: Iya. Jadi lagi mati. Tapi namanya rezeki itu ya.
0: Iya.
7: Kita kagak kemana-mana.
0: Betul sekali Bapak. Dengan Bapak Kamarudin ini kah?
7: Kok tahu?
0: Oh, kok tahu? Iyalah. Kan persiapan toh.
7: Iya. Persiapan.
0: Persiapan mau tidur apa? Maksudnya.
7: Kalau mau tidur nanti, kalau sudah tidur nanti Nurdin.
0: Oh, begitu.
7: Ya, karena Nur di samping.
0: Oh, iya Nurdin. Oh, oke. Okay. Iya.
7: Kalau di jalan ya jalan Nurdin.
0: Itu sudah.
7: Di KTP Syarifuddin.
0: Syarifuddin kalau di KTP ya.
7: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau di kakak?
7: Kamarudin. Kan kakak harus ada sah kamar. Kalau di kartu keluarga maksudnya. Syarifuddin.
0: Oh Syarifuddin. Oh ya, oke.
7: Okay. Ya. Kalau begitu lagu Kaili ada.
0: Lagu Kaili boleh. Judulnya apa itu?
7: Siapa lu, siapa gue?
0: Aduh. Siapa lu, siapa gue? Oke.
7: Okay. Ada?
0: Ada untuk Bapak.
7: Oke lah.
0: Oke,
7: terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikutan boleh? Halo.
8: Halo.
0: Iya.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Request.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapakah ini?
8: Dengan Ati Cita Bobona.
0: Dengan siapa?
8: Ati.
0: Dengan Cita Bapak Bobona. Atip. Atip.
8: Yoi.
0: Yoi. Dengan Bapak Atip di Kabobona. Apa kabar ini Bapak?
8: Lagunya
0: lewat berarti ya.
8: Manado, Jo.
0: Manado sudah tadi, Bapak.
8: Sudah, lagu apa ya bagus?
0: Lagunya Jawa boleh, lagu Batak boleh juga.
8: Dari lagu ada Pak Budi atau tidak ada lagi deh.
0: Lagu Poso juga boleh, lagu Ternate, lagu Batak, oke. Lagu Batak judulnya apa itu Bapak?
8: Oh, carikan saja Bapak.
0: Oh, carikan saja yang baik, yang enak
8: apa
0: didengar.
8: Apa saya orang Bugis, bukan orang Batak. Kalau orang Bugis itu lagu Bugis, tapi sudah ada yang milih.
0: Iya, itu sudah Bapak.
8: Tadi lagu Batak saja.
0: Iya, lagu Batak saja, Mi.
8: Iya.
0: Oke, nanti saya putarkan Bapak, semoga bisa terhibur ya lagu Bataknya nanti. Oke, terima kasih.
8: Oke, assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan aduh, saya heran. Halo.
9: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ada kata empat di situ?
0: Oh, tidak ada.
9: Jadi, saya duduk atau berdiri?
0: Berdiri.
9: Jauh.
0: Di ujung
9: jauh di mata, sana. Jauh di hati.
0: Betul sekali.
9: Halo.
0: Tadi ada yang titip apa? Salam ini.
9: Titip salam apa dia?
0: Untuk Bapak, semoga Bapak katanya sehat-sehat.
9: Oh, iya.
0: Semoga Bapak katanya murah rezekinya.
9: Amin.
0: Jadi itu dari Diana yang ada di Balumpewa.
9: Oke, salam balik sama dia.
0: Oke, semoga dia mendengarkannya ya.
9: Halo, masih ada lagu ini?
0: Lagunya sudah ditutup, Bapak.
9: Sudah ditutup.
0: Bisa ikutan dulu.
9: Di situ.
0: Ya.
9: Pemius saja yang menyanyi di situ.
0: Oh, kalau saya menyanyi nanti Bapak tutup telinga. Tidak mbak denger nanti.
9: Ya, jadi kita ikutan saja ya.
0: Oh, iya, ikutan.
9: Ikutan saja sama
0: semuanya.
9: Bung Erik saya.
0: Ya, bagaimana?
9: Kita ikut sama Erik saja.
0: Oh, begitu. Iya, kan besti.
9: Iya. Oke, assalamualaikum dan selamat malam. Selamat
0: terima
9: malam.
0: Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kayaknya kurang sehat ya Bapak ini. Semoga cepat sembuh ya Bapak dari sakitnya. Oke, dan jadi kita langsung saja ya ke lagu Sampai Subuh Sarara sebelum kita ke lagu. Halo.
8: Wah, iya. Halo juga.
0: Halo juga.
8: Orang cantik atau gadis cantik ya?
0: Oh, pokoknya semuanya.
8: Aduh hai.
0: Aduh hai. Yang penting ada cantiknya tuh.
8: Pokoknya kita kalau kita terakhir kita mau minta lagu, saya dikasih. Aduh hai juga ya.
0: Aduh, ini pelanggaran kalau begitu, Mi.
8: Itulah, daripada Pak Mahendra tadi.
0: Sedangkan yang sebelum-sebelumnya ini bagantong Noah, bagaimana
8: jangan, kalau mau suruh bagantong, kalau Oto Perosa saya mau bagantong.
0: Itu
8: kalau PT-PT tanah mau. Mana ancur kan? Ancur kan? Kalau anak dengar ini, dengar ada bisa kata lagi. Ancur pokoknya, Oto PT-PT tidak ada mau. Apalagi yang dari Somari itu tambah gantung aku, lu lebih solir, tidak mau kita.
0: Oh, lebih begitu.
8: Kalau ada waktu, putar akan juga kita pelagu Nyong Papua.
0: Oke, Nyong Papua.
8: Boleh?
0: Oke, pokoknya itu dengar sampai mau selesai nanti, nah, sampai jam 12 malam.
8: Sudah pulang tidur. Kita mau sumbangkan sama Mama Hendra dengan Erik dengan dengan Lilis, tapi jam 12 malam dong pulang tidur itu terakhir Indonesia. Oke, daripada mau repot-repot sama dong kalau orang mau dengar itu lagu. Oke, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Oke. Terima kasih untuk Bapak Arnold ya yang ada di Bumi Sagu. Terima kasih banyak sudah masuk ya, bergabung di acara request lagu Nusantara. Kita langsung saja ke lagunya Diana yang ingin dengarkan lagu Cincin Kaweng. Oke, ini dia. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasang Geni.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan dalam air. Apabila terjadi sesuatu padaku, tolong kau basuh lukaku dan minumkan aku dengan air dalam batu cincin ini.
1: Tolong hidupkan kembali kedua orang tuaku.
2: Sahabat Budaya, mini drama legenda kali ini melanjutkan cerita tentang perjuangan Sesen Tola yang bertahan hidup. Pada kisah sebelumnya, diceritakan bahwa Sesen Tola mengetahui niat jahat sang ayah yang ingin menyingkirkannya. Akhirnya, Sesen Tola memutuskan untuk pergi dari rumah dan berkelana seorang diri tanpa tahu tujuannya.
3: Ina, Tata, karena saya sudah dewasa dan saya tidak ingin merepotkan Ina juga Tata, izinkan saya untuk pergi dari rumah ini. Saya ingin merantau dan juga melanjutkan hidup di luar sana.
1: Mau kemana kamu, Nak? Di luar sana, mau tinggal di mana?
3: Tenang saja, Ina. Dengan kekuatan yang saya miliki saat ini, itu akan berguna suatu saat nanti.
1: Baiklah, Nak. Sebelum kau pergi, ambillah dua pusaka ini, Nak. Ini bisa melindungimu.
3: Apa ini, Ina?
1: Ini bisa kau gunakan dalam keadaan darurat, Nak. Tiga anak panah ini mampu untuk menjauhkanmu dari hal-hal yang buruk. Niatkan dalam hati dan sebut nama dari yang mengganggumu. Insya Allah, Nak, akan mengenai orang yang mengganggumu itu.
3: Lalu, cincin ini, Nak, bukannya ini milik Ina?
1: Cincin ini, Nak, dapat kau gunakan untuk menyembuhkan lukamu. Rendamlah ke dalam air dan basuhkan air itu ke bagian yang luka. Dengan begitu, Ina bisa tenang melepasmu untuk berkelana seorang diri, Nak.
3: Baiklah, Ina. Saya akan bawa semua ini bersama saya nanti. Saya pamit, Ina. Tabe.
2: Akhirnya, Sesen Tola benar-benar meninggalkan rumah dan kedua orang tuanya. Ia tidak punya tujuan, hanya terus melangkah. Setelah beberapa bulan berkelana, Sesen Tola tiba di sebuah desa yang sangat sepi.
3: Kenapa ini tempat begitu sepi? Kemana semua orang? Oh, jangan-jangan orang bersembunyi di istana itu.
2: Di tengah desa, ada sebuah istana nan megah. Di dalamnya terdapat sebuah gong yang begitu besar, tepat berada di pintu masuk istana.
3: Mungkin kalau saya pukul ini gong, seluruh warga akan berkumpul di sini. Baiklah, sepertinya begitu.
2: Tepat sebelum Sesen Tola membunyikan gong tersebut, tiba-tiba terdengar suara wanita dari dalam gong.
4: Berhenti! Hah? Jangan kau bunyikan gong ini! Aku berada dalam sini!
3: Siapa itu?
4: Ini aku, Putri Lemontada. Putri di istana ini.
3: Siapa itu? Tapi dari mana ini suara berasal?
4: Sudah kukatakan, aku berada di dalam sini. Di dalam gong yang hampir kau tabuh ini.
3: Terus apa yang kau buat di dalam sana?
4: Aku sedang bersembunyi. Cepatlah kau kemari, sebelum kawanan Garuda itu mengetahui tempat ini.
3: Apa? Kau meminta saya untuk masuk dalam gong ini? Saya tidak mau.
4: Kalau kau tidak mau, maka pergilah dari sini. Tapi aku ingatkan padamu, di luar sana ada kawanan burung Garuda yang sedang mengintai dan siap menyerang.
2: Tiba-tiba, ada seekor burung Garuda yang mengetahui tempat persembunyian mereka dan langsung terbang mendekati mereka untuk memangsanya.
4: Apalagi yang kau tunggu? Segeralah masuk kemari. Kau sudah menunjukkan kepada mereka tempat persembunyian aku.
3: Maafkan saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi.
4: Aku juga tidak begitu mengerti mengapa Vendebulava itu menyerang wilayah kami.
3: Siapa lagi itu Vendebulava?
2: Belum sempat Putri Lemontada menjelaskan siapa itu Vendebulava, tiba-tiba gong raksasa tempat persembunyian mereka itu diserang oleh burung Garuda. Sesentola teringat akan pesan ibunya. Ia lalu menggunakan satu anak panah untuk membunuh burung Garuda itu.
4: Apa yang akan kau lakukan?
0: Ini senjata pusaka dari ibuku. Ibuku bilang senjata ini dapat menolongku di saat aku dalam bahaya.
4: Apakah kau sudah pernah mencobanya sebelum ini?
0: Saya baru akan mencobanya hari ini. Dan ayo kita lihat apakah senjata ini bisa menolong kita atau tidak. Wahai burung Garuda, datanglah. Akan kutancapkan anak panah ini tepat di matamu.
2: Anak panah yang dilepaskan sesentola itu tepat mengenai mata burung Garuda dan mati seketika. Putri Lemontada langsung keluar untuk memastikan, dan betapa gembiranya ia mendapati burung Garuda itu telah mati.
4: Wah, luar biasa. Dengan satu anak panah, kamu mampu membunuh mereka. Kau sungguh luar biasa. Siapa kau sebenarnya? Dari mana asalmu?
2: Kini, Putri Lemontada sudah tidak lagi bersembunyi di dalam gong. Ia merasa senang setelah datang sang penolong untuknya. Namun di tempat lain, pemimpin kawanan burung Garuda bernama Fende Bulava marah besar mengetahui anak buahnya telah mati. Fende Bulava memerintahkan anak buahnya yang bernama Vandiase untuk kembali menyerang istana.
3: Maaf Tuan Putri, tapi sebenarnya apa yang terjadi di sini? Mengapa desa ini begitu sepi?
1: 2 hari yang lalu, ada 3 ekor burung Garuda yang menyerang desa ini. Semua warga berlarian ke sana kemari. Sementara ayahku Baginda Raja dan ibuku Baginda Ratu terluka parah dan meninggal.
3: Maafkan saya, Putri. Saya tidak berniat untuk membuat Putri sedih.
1: Tidak apa-apa Sesentola. Aku mohon padamu, bantulah aku untuk membalaskan dendam pada Fende Bulava.
3: Baik, itu sudah pasti Putri.
2: Dari kejauhan, terdengar suara pekikan burung Garuda yang siap menerkam siapapun.
4: Sesentola, mereka datang lagi. Apakah kau sudah siap?
0: Ya, aku sudah siap Putri. Tuan Putri, ini, ambil ini. Tolong rendam dalam air. Apabila terjadi sesuatu padaku, tolong kau basuh lukaku dan minumkan aku dengan air mendalam batu cincin ini.
4: Iya, baik, Sesentola. Berhati-hatilah.
0: Baik Putri.
2: Tersisa 2 anak panah lagi yang dimiliki Sesentola. Dengan berhati-hati, Sesentola membidik Vandiase, anak buah Raja Burung Garuda. Setelah memejamkan mata dan membaca mantra, akhirnya anak panah itu dilepaskan dan tepat mengenai kepala Vandiase. Saat sedang memeriksa kondisi Vandiase, tiba-tiba Fende Bulava, raja dari burung Garuda, menyerang Sesentola tepat di belakangnya. Dan cakarnya melukai Sesentola. Sesentola jatuh tersungkur dan pingsan.
4: Sesentola! Sesentola bangun!
1: Oh iya, air rendaman batu cincin. Sesentola tunggu sebentar, aku ambilkan dulu air rendaman itu.
2: Putri berlari sekuat tenaga untuk menggapai air rendaman itu. Tentu saja, Fende Bulava terus melakukan penyerangan. Sengaja Putri mengalihkan perhatian sang Raja Burung Garuda itu agar tidak menyerang Sesentola. Begitu air rendaman batu cincin tadi diusapkan ke luka Sesentola, secara ajaib luka itu tertutup. Maka bergegaslah Putri Lemontada meminumkannya kepada Sesentola.
0: Apa yang terjadi Putri?
1: Kau baru saja diserang oleh Fende Bulava. Dan ternyata benar,
4: air rendaman batu cincin itu sangat mujarab.
0: Lalu, di mana sekarang Raja Burung Garuda itu?
4: Itu, di atas atap istana.
0: Baiklah, Tuan Putri, kalau menjauh dari sini,
4: iya.
0: Ini akan sangat berbahaya.
4: Baiklah, hati-hati Sesentola.
2: Di saat Sesentola melihat Putri sudah berada di tempat yang aman, Sesentola kemudian memanggil Raja Burung Garuda untuk mendekat agar anak panahnya yang tersisa satu itu dapat mengenai jantungnya.
5: Hai Fede Bulava, kemarilah kau. Lihat, aku belum mati.
0: Ina, selamatkan aku dari terkaman burung ini. Izinkan anak panah ini mengenai jantung Fende Bulava.
2: Fende Bulava mendekati Sesentola penuh dengan amarah. Di saat bersamaan, anak panah dari Sesentola juga melesat sangat kencang dan tepat mengenai jantung Fende Bulava sehingga ia jatuh terkapar dan mati.
4: Ternyata benda pusaka ini benar adanya. Terima kasih, Sesentola.
3: Iya, Putri. Terima kasih juga untuk Tuan Putri karena tadi telah menyelamatkanku.
4: Iya, sama-sama.
3: Sekarang bagaimana? Apakah Tuan Putri akan tetap tinggal di sini atau ikut bersamaku?
4: Kau akan kemana, Sesentola?
3: Kemana saja langkah ini membawaku, Tuan Putri.
4: Tinggallah di sini, Sesentola. Aku tidak bisa meninggalkan istana ini.
3: Bagaimana mungkin aku bisa tinggal bersamamu, Tuan Putri? Aku hanyalah budak sahaja.
4: Menikahlah dengan aku, Sesentola.
3: Apa, Tuan Putri? Tuan Putri ingin menikah denganku?
4: Iya, dengan satu syarat, Sesentola. Tolong hidupkan kembali kedua orang tuaku.
2: Dengan menggunakan air rendaman cincin batu itu, Sesentola berhasil menghidupkan kembali kedua orang tua Putri Lemontada dan para penduduk desa. Pernikahan pun dilangsungkan di dalam istana. Tidak lupa, Sesentola mengajak kedua orang tuanya untuk ikut bersamanya tinggal dalam istana tanpa takut kelaparan lagi.

Sobat Budaya, demikianlah kisah Sesentola dalam paket mini drama legenda kali ini. Para pemain, Ervina Suge, Ikade Andika, Umi Kalsum Jawas, narator Maria Imakulata, teknik rekaman dan montase Yason Patras. Sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Iya, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak? Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, ndak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Panas juga siang ini. Oh iya, Bung. Sudah berapa lama Anda jadi nelayan?
1: Oh, sudah sekitar 15 tahun, Tuan, saya jadi nelayan.
0: Lama juga ya. Ngomong-ngomong, apa Anda tahu tentang filosofi, Bung?
1: Wah, saya nggak ngerti, Tuan, tentang itu. Orang saya sekolahnya juga tidak selesai.
0: Wah, sayang sekali ya. Anda sudah menghabiskan setengah hidup Anda tanpa mengetahui hal itu. Lalu, apakah Anda tahu tentang matematika?
1: Apalagi tentang itu, Tuan. Waduh, saya nggak paham tentang hal itu.
0: Sungguh sangat disayangkan ya, Anda tidak paham tentang itu. Sekali lagi, Anda sudah membuang setengah dari hidup Anda dengan sia-sia, Bung. Hei, ada apa ini? Mengapa tiba-tiba ada badai? Air sudah masuk perahu. Hei, Bung, apa yang harus kita lakukan?
1: Maaf, Tuan. Apakah Anda tahu berenang?
2: Kita hidup di bumi yang sama dan hidup berdampingan dengan orang lain. Jangan pernah berperilaku sombong.

Di tengah menjamurnya pasar swalayan, kesan pasar tradisional masih sama seperti dulu, selalu mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak tergantikan. Salah satu daya tarik itu adalah kue subuh, kue yang dijajakan para ibu dengan harga dan kenikmatan yang bervariatif. Salah satu kue subuh yang paling banyak digemari oleh masyarakat adalah klepon. Kue bola-bola yang sering disebut juga dengan onde-onde ini memang terkenal enak dan murah meriah serta cara pembuatan yang tidak rumit. Dari jajaran makanan khas daerah lainnya, klepon termasuk jajanan pasar khas Nusantara yang memiliki bentuk unik mirip kelereng. Rasa manis klepon berasal dari potongan kecil gula merah yang disisipkan ke dalam bola-bola klepon dan dengan sendirinya akan meleleh saat proses pengukusan. Sejak tahun 1950, klepon sudah ada di restoran Indonesia, Belanda, atau Cina, dan supermarket di seluruh negeri. Karena klepon diperkenalkan oleh Indo-imigran, jajanan ini termasuk kudapan nasional yang sudah mendunia. Dengan berkembangnya zaman modernisasi seperti saat ini, orang-orang akan memilah kue yang dirasa up to date. Jika selama ini klepon umumnya hanya memiliki rasa manis dari gula merah, untuk meningkatkan nilai tambah klepon, banyak yang melakukan inovasi dengan berbagai rasa baru, seperti green tea atau vanilla. Hal ini bertujuan untuk menaikkan cita rasa klepon dari makanan tradisional menjadi makanan modern yang disukai oleh masyarakat modern, terutama anak muda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ibu Dr. Haji Ramla MC, RSPD MSI ini juga sebagai pemerhati budaya dan juga sekaligus pemerhati pendidikan dan juga sebagai dosen UNISMO. Bunda, ini kita punya topik di hari ini, yaitu pola asuh anak. Ya. Nah, menurut Bunda ini, apalagi selaku pemerhati pendidikan begitu Bunda ya, seperti pentingkah pola asuh dalam membentuk karakter anak sejak dini begitu? Seperti apa nih menurut Bunda pentingnya untuk pola asuh anak?
3: Ya. Terima kasih Pak Arif dan para pendengar Radio RRI Pro 4 pada siang hari ini. Alhamdulillah diberi kepercayaan untuk berbagi, kita saling berbagi dan sharing tentang pola asuh anak. Dimana pada sesungguhnya pola asuh anak itu adalah suatu proses pembimbingan. Proses pembimbingan dan dukungan serta motivasi dari kedua orang tua. Itu sebenarnya besar sekali tujuannya, bagaimana bisa membentuk perkembangan fisik, membentuk perkembangan emosional anak, membentuk perkembangan sosial dan intelektual anak. Oleh karena itu, pola asuh anak ini sangat-sangat bermanfaat sekali, apalagi kalau dia dibimbing langsung oleh orang tua yang memang paham tentang pola asuh anak ini.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panana bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
1: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
2: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
3: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
4: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 97,5 FM, Suara Budaya Tanpa Sanggar.

0: Serimpi merupakan sebuah tarian Jawa klasik dari tradisi Kraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestariannya serta pengembangannya sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerak gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari ini hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast.

0: podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Harapan seorang perempuan nih di hari era Kartini nih?
2: Tentunya harapan pertama saya buat kita perempuan-perempuan hebat, Kartini masa lalu, Kartini hari ini, dan Kartini masa depan, kita tetap berada kepada kodrat kita sebagai seorang perempuan. Tetapi kita tetap juga harus punya, kita menjadi inspirasi dari orang, dari sesama perempuan. Kemudian kita juga menjadi perempuan yang cerdas, sehingga kita bisa menularkan kepada teman-teman yang lain. Kemudian kita harus punya martabat. Artinya kita punya, ya mohon maaf lah, kita punya pride lah, kita punya harga diri lah sebagai seorang perempuan. Sehingga kita menjadi berlian di tengah-tengah lumpur. Itu harus kita ada di prinsipnya di kita. Kemudian tentunya kita berharap perempuan-perempuan yang saat ini yang sudah punya kegiatan, aktivitas yang sudah sama dengan laki-laki, mari kita syukuri itu. Dan kalau hari ini masih kurang, ke depan kita lebih tingkatkan, sehingga semua perempuan yang ada di Indonesia, perempuan yang ada di Sulawesi Tengah khususnya, tentunya lebih penting yang berada di Lembah Kaili, duduk sejajar dengan kaum pria.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: harga dari alat musik atau yang kakak jual ini apa aja begitu?
1: Biasanya kita buat dua model, satu yang khusus untuk latihan, satu untuk pentas atau perform. Jadi yang perform mungkin harganya agak di atas, kemudian yang untuk latihan saja harganya yang standar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Rumpat RRI Palu.
1: Rumpat RRI Palu.
0: 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggan.
2: Tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat untuk mewakili Sulawesi Tengah.
3: Nah, kegiatan ini kan muncul informasi dari pusat melalui BPMP Sulawesi Tengah dan Dinas Pendidikan. Sehingga kita coba mempelajari juknis yang dikirimkan dan mencoba ikut mendaftar. Jadi tidak ada terbesit bahwa kalau yang terpilih terakhir adalah SD Plus 3 Biru Muli.
2: Kemarin ada berapa SD kalau mengikuti lomba ini, Pak?
3: Yang mengikuti lomba ini banyak sekali, Pak, karena dari 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah.
2: Oke. Dan alhamdulillah dan impres 3 Kebuli yang mendapatkan kemarin.
3: Alhamdulillah, tahapan terakhir yang tembus adalah dari impres 3 Kebuli.
2: Oke, baik. Pak, ini
3: tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat ini, Pak, adalah program dari Direktorat SD yang diluncurkan oleh Bapak Menteri melalui lomba video. Ya, tujuh kebiasaan ini terdiri dari yang pertama adalah bangun tidur, yang kedua beribadah, yang ketiga berolahraga, yang keempat adalah makan sehat dan bergizi, yang kelima rajin belajar, yang keenam bermasyarakat, dan yang ketujuh itu tidur cepat.
4: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais, pelacar yuk.
5: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
4: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
6: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Sumpah Pemuda.

Esufusararaku, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palu di udara membawakan acara siarannya untuk hari ini, hari Jumat 18 September 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Budaya, selamat berjumpa di kesempatan hari ini, hari Jumat, 18 September 2026. Adapun, ya, kita bersyukur dulu kepada Yang Maha Kuasa atas nikmat kesehatan yang sudah diberikan kepada kita sampai dengan saat ini sehingga kita bisa beraktivitas, ya. Dan baik, adapun info program untuk Depart 1 dan Depart 2 perempat hari ini pukul 5 kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami sampai di jam 6 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, apa kabar Palu, apa kabar Palu, informasi-informasi terkini dan teraktual. Kemudian lanjut sampai di jam 7 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, apa kabar Palu season kedua. Jam 8 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, sarapan Vempoi sebentar kita akan mengangkat satu topik, benahi infrastruktur olahraga untuk cetak atlet berprestasi sampai di jam 9 informasi pas jam. Kemudian lanjut sarapan Vempoi season kedua, masih topik yang sama. Jam 10 lagu Indonesia Raya dan juga akan dilanjutkan dengan rekan-rekan penyiar yang bertugas di Pro 4 RRI Palu. Sahabat Budaya, itulah informasi program untuk Depart 1 dan Depart 2 Pro 4 hari ini. Dan baik, selanjutnya kami hadir

0: menjaga kelangsungan dan berkembangnya sejumlah investasi dunia mungkin bukan soal main-main bagi sebagian kita. Kadang kita menjadi begitu terobsesi untuk menyesuaikan segala pola hidup kita demi menjaga sebuah pencapaian yang bernama prestise atau laba. Lalu, apa peduli kita tentang hati yang terus terjaga? Tentu Anda masih ingat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata tentang hati manusia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila segumpal daging itu rusak, akan rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah, itulah yang disebut hati."
1: Sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mukomi tokai lidaa atau tokodaa. Gamai pura mukita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata motesa ante bahasa tamboto, mo atasa nava, mo buya sabala, mo jaula sambeba. Itu mo motota topodaa. Aku mangge benu elo belona tajakaja.
2: Ne maya mata motesa ante bahasa tamboto, bahasa daa.

0: Ada kebiasaan yang tanpa disadari sering kita lakukan, yaitu bila ada seorang yang wafat. Jika kebetulan dia punya banyak kejelekan selama hidupnya, maka secara tak sadar, sumpah serapah mungkin terbersit dalam hati atau bahkan terucap oleh lidah kita. Komentar sumbang seperti itu mungkin kita anggap wajar sebagai pelampiasan kekesalan terhadap perilaku buruk seseorang yang telah berpulang. Namun di dalam Islam, perilaku semacam itu merupakan tindakan yang sangat tak terpuji. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Janganlah engkau memaki orang yang telah mati, maka sesungguhnya telah berlalu apa yang mereka kerjakan." Alangkah indahnya anjuran tersebut, karena sikap lapang dada kita akan menunjukkan seberapa jauh kita menjadi dewasa secara sesungguhnya.
1: Ibu Ani, saya lihat anaknya sehat sekali ya, aktif dan ceria.
2: Alhamdulillah, Bu. Saya berusaha jaga gizinya sejak hamil sampai sekarang.
1: Memangnya sepenting itu, Bu?
2: Iya, penting banget. Kalau anak kekurangan gizi dalam waktu lama, bisa kena stunting.
1: Stunting itu yang bikin anak jadi pendek ya?
2: Wah, bukan cuman itu, Bu. Stunting juga bisa mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan anak ke depannya.
1: Wah, saya jadi khawatir. Terus, bagaimana cara mencegahnya?
2: Nah, Bu Ani, mulai dari ibu hamil harus makan bergizi. Rutin periksa ke posyandu atau puskesmas. Setelah lahir, beri ASI eksklusif. Lalu, makanan bergizi yang seimbang.
1: Oh, begitu. Jadi harus diperhatikan sejak awal ya?
2: Iya, Bu. Karena anak sehat hari ini adalah generasi unggul di masa depan.
1: Baik, Bu. Saya juga mau lebih peduli demi masa depan anak saya.
2: Cegah stunting dimulai dari sekarang. Penuhi gizi, rutin periksa kesehatan, dan berikan kasih sayang terbaik. Bersama, wujudkan generasi sehat, cerdas, dan unggul.
3: Indonesia. Indonesia. Indonesia keempat.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: ada kebiasaan yang tanpa disadari sering kita lakukan, yaitu bila ada seorang yang wafat. Jika kebetulan dia punya banyak kejelekan selama hidupnya, maka secara tak sadar, sumpah serapah mungkin terbersit dalam hati atau bahkan terucap oleh lidah kita. Komentar sumbang seperti itu mungkin kita anggap wajar sebagai pelampiasan kekesalan terhadap perilaku buruk seseorang yang telah berpulang. Namun di dalam Islam, perilaku semacam itu merupakan tindakan yang sangat tak terpuji. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Janganlah engkau memaki orang yang telah mati, maka sesungguhnya telah berlalu apa yang mereka kerjakan." Alangkah indahnya anjuran tersebut, karena sikap lapang dada kita akan menunjukkan seberapa jauh kita menjadi dewasa secara sesungguhnya.
1: Ada 3 bajuku sayang baru, sama aku hanya 2, Bu. Karena dibilang ayahku, kalau udah sekolah baru dibeli.
2: Ih, rindu aku sekolah, Wi.
1: Aku juga pun. Tapi karena ada virus corona, jadi di rumah aja kita dulu. Dibilang ibu.
2: Tapi kan zona hijau kita, gak ada corona sini.
1: Iya, biar selesai aja dulu virus ini, baru sekolah kita lagi. Walaupun zona hijau kita, tapi saja ada virus itu, jadi tetap harus waspada. Yang seperti di seberang, banyak orang mati gara-gara corona ini.
2: Iya, Busa. Panggil aku, karena belum siap aku menulis.
1: Jangan lupa cuci tangannya. Kalau keluar, kau pakai masker.
2: Oke.
3: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggup.

0: adalah seorang teman yang menyesal karena dia telah salah memilih lokasi tempat tinggalnya. Ia membangun rumahnya yang nyaman, namun ternyata lingkungan di sekitarnya rawan dan kurang baik pergaulannya. Akibatnya, dia sering kecurian, dan anak-anaknya pun mulai terpengaruh dengan kondisi di sekitarnya. Rasulullah tak henti-henti menganjurkan umatnya untuk senantiasa selektif dalam memilih lingkungan tempat tinggal dan teman bergaul. Karena jika kurang selektif, akhirnya kita akan dirugikan. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Periksalah tetanggamu sebelum engkau periksa rumah, dan pilihlah teman sebelum berjalan."
1: Hidup ini memang indah.
2: Indah apanya, amat, amat.
1: Memang indah hidup ini.
2: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
1: Oh, Johnny, dari mana kau?
2: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
1: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
2: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
3: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
5: Zaporomu kami ulea. Roa. Rarabakadu. Kokabu sumi ni dokomi raimu maya makamu kaini berpapamoje beragitan tonton jengi bahasata alanemu malipo bahasata kamerapakita ante nganangan ante rawawata tukaini hai nitoku barisema botano balikitan boto mokai limo
6: raimu maya makamu kaini.

Tanpa sadar, kita sering terjebak dalam sifat-sifat dengki, seperti iri terhadap kelebihan yang dimiliki orang lain dan sangat menginginkan hilangnya kelebihan orang tersebut, atau memperlakukan orang tersebut atas dasar sifat iri kita. Rasulullah sangat menganjurkan agar umatnya menghindari dengki. Dengki dapat menimbulkan penyakit hati, bahkan menghapus kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Hati-hatilah kamu terhadap sikap dengki, karena sifat dengki itu akan memakan semua amal kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar."

0: Kareba Salea, Tinti Auno, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sampai sufu sarara kebakaran hutan dan juga lahan karputla melanda kawasan Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah pada Kamis 17 September 2026. Hingga Kamis malam pukul 20.15 menit waktu Indonesia Tengah, tim gabungan yang berada di lokasi kejadian masih terus berjibaku memadamkan kobaran api yang belum berhasil dipadamkan. Peristiwa karhutla ini pertama kali dideteksi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Hingga saat ini penyebabnya pasti memicu timbulnya titik api di area tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang. Sementara luas serta rincian area yang terdampak juga masih dalam pendataan petugas di lapangan. Meski tidak ada korban jiwa maupun warga yang mengungsi akibat insiden ini, situasi di lokasi memerlukan penanganan cepat. Tim reaksi cepat TRC BPBD Kabupaten Parigi Motong bersama BPK Provinsi Sulawesi Tengah langsung bergerak melakukan asesmen awal dan berkoordinasi erat dengan instansi terkait untuk mengendalikan situasi. Kareba Kaufuna, Bupati Poso Dr. Vera GM Inkiriwang MPSDM meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamona Selatan pada hari Rabu 16 September 2026. Lokasi tersebut merupakan salah satu kejadian karhutla terbesar di Kabupaten Poso yang turut berdampak pada gedung SMA Negeri 1 Pamona Selatan. Dalam peninjauan tersebut, Bupati didampingi jajaran Kepala OPD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPBD, dan Damkar yang telah berada di lokasi sejak awal kejadian, serta perwakilan Porkompimda Kabupaten Poso.

Peninjauan kemudian dilanjutkan ke lokasi kebakaran lahan di Desa Pasir Putih sebelum Bupati memimpin rapat penanganan karhutla di kantor camat Pamona Selatan. Sampai suhu sarara visya mokare basalea tinti aono. Iaku warni popia fai kami pancili, rikari basalea tinti papitu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga, ah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sampai jumpa, assalamualaikum, pura-pura, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Wah, senang dan bahagia kita bisa menikmati hari yang indah, cerah. Wow, tapi mulai agak mendung kalau tadi cerah ya. Wow, kenapa rasa ini spesial kali ini? Karena tadi malam sempat turun hujan lebat. Nah, itu yang kita nanti-nantikan sebagai masyarakat karena musim kemarau panjang. Rasanya nampak sejuk pagi ini, kita bisa melihat ya rumput yang tadinya menguning ini sudah mulai dibasahi dengan hujan tadi malam. Cukup deras ya, khususnya wilayah Kota Palu. Dan hari ini nampaknya mendung-mendung, kalau tadi sempat cerah sejenak dan sekarang mulai mendung di sebelah barat ya. Dan juga timur ya, apakah akan turun hujan lagi? Atau sudah mulai musim penghujan? Wow, yang pastinya para petani senang ya. Karena kalau saya lihat sawah-sawah pada musim kering ya, air irigasi kecil, nah ini yang dinanti-nanti. Kita cukup bersyukur hari ini sudah turun hujan, tadi malam cukup lebat dan membasahi pepohonan, bunga-bunga, rumput-rumput, dan juga debu-debu. Pagi hari ini dan masih ada genangan-genangan air ya, khususnya di halaman RRI ya. Dan juga wow, suasananya pun akan terasa nyaman ya, karena kita seperti haus dahaga merindukan hujan karena musim kemarau. Dan baik apapun itu, kita selalu bersyukur ya kepada Yang Maha Kuasa atas nikmat yang sudah diberikan yang luar biasa. Setiap hari kita harus bersyukur karena anugerahnya ya. Jangan lupa, apapun itu jangan lupa apa, jangan lupa kepadanya. Dan sahabat budaya, pagi ini saya akan temani Komiu hingga tuntas nanti di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi-informasi terkini dan teraktual ke ruang dengar Komiu. Nah, di antaranya yaitu tentang, nah ini seputaran olahraga kayaknya ya. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyebut Berani Cup tidak hanya menjadi ajang kompetisi sepak bola sahabat budaya, lebih dari itu juga bagian dari upaya pemerintah memberikan ruang kepada generasi muda untuk mengembangkan bakat dan prestasi di bidang olahraga. Hal itu disampaikan saat membuka turnamen sepak bola Berani Cup Morowali 2026. Kegiatan itu dipusatkan di Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali pada Selasa 15 September 2026. Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun persaudaraan, sportivitas, dan memberikan ruang kepada anak-anak muda untuk menunjukkan kemampuan mereka, ujar gubernur. Ribuan warga memadati Stadion Mini Sapta Marga di Sawosu, Kecamatan Bungku Barat, untuk menyaksikan langsung pembukaan kompetisi, sekaligus menyaksikan laga eksibisi yang mempertemukan Berani FC dan dengan tim pemerintah Kabupaten Morowali. Laga tersebut menarik karena tim pemerintah Kabupaten diperkuat langsung Bupati Morowali dan juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Sementara itu Gubernur turun langsung memperkuat Berani FC. Nah, jadi pertandingan itu juga semakin menarik dengan kehadiran sejumlah pemain selebriti FC seperti Darius Sinatria dan juga Bastian Steel, nah termasuk Samsir Alam, Rifki, Al-Habsi, kemudian ada Vicky, Niti Negoro, dan juga Ricky Alatas yang juga memperkuat Berani FC. Nah, Gubernur menyampaikan olahraga memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda, karena itu pemerintah provinsi berkomitmen terus mendorong pengembangan olahraga, nah termasuk melalui penyelenggaraan berbagai kompetisi. Ya, masih ada informasi-informasi lain yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Komio.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia.
2: Mak, apa tugas dari sekolah ini?
3: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja kuah ini. Masih mau masak, bacuci, napa mau basuh sapu le ini.
2: Ya, mama dong.
3: Napa papa sana?
2: Papa.
4: Tunggu, dek. Halo. Iya, pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema toh. Belajar di situ.
2: Tanya pas apa dan ini.
5: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.

Ya, sahabat budaya, di tengah-tengah jumpa kita pada pagi hari ini tidak terasa. Kami ingatkan waktu sudah menunjukkan pukul 6:34 waktu Indonesia Tengah. Dan juga perlu kami informasikan hari ini merupakan hari Jumat ya bagi KUMI WFH. Tapi khusus untuk LPP RRI Palu karena ini ada pemeriksaan dari Prodia. Nah, kita dianjurkan semua untuk puasa dari tadi malam ya. Jangan lupa KUMI puasa, jangan dulu sarapan pagi ya. Boleh minumnya kata air putih ya, itu informasi di grup pengumuman. Jadi sebentar kita semua kru RRI ya, khususnya angkasawan angkasawati LPP RRI Palu, kita akan mengadakan medical check up dari Prodia. Nah, ini penting, kesehatan itu harus kita ini ya, harus kita cek setiap berapa bulan sekali, ada ketentuannya ya. Jadi jangan dulu sarapan pagi, karena dari tadi malam, dari pukul 8 tadi malam kita dianjurkan puasa sampai setelah kita pemeriksaan baru boleh sarapan. Boleh mengkonsumsi air putih saja ya. Kalau saya memang sudah biasa, malahan kemarin dari kemarin sore itu saya memang sudah tidak menyentuh yang namanya camilan, biasanya ngemil sarapan ya. Buah, biasanya malam itu saya menyentuh buah, tapi tadi malam memang benar-benar cuma air putih ya. Sampai saat pagi ini pun saya mengkonsumsi air putih. Oke, mudah-mudahan kita berharap semua kesehatan kita baik ya. Karena kita itu was-was, apalagi kalau sudah umur-umur 40 ke atas, 50 ke atas ya. Kita harus dianjurkan menjaga pola makan supaya kita seimbang berat badan, usia, nah itu. Banyak yang harus ditaati ya supaya kita mendapatkan kesehatan ya. Bagaimana saudaraku rekan Arif, apakah ya ini Bung Arif ini nampaknya beberapa hari memang kurang sehat karena ya sejak dari kegiatan RRI First, kegiatan hari radio ya, ini menguras tenaga. Nah, ini perlunya istirahat ya. Nah, itu kadang kecapean juga ya, karena apalagi kita rekan operasional ya. Seperti saya itu berturut-turut dinas subuh. Nah, dari jam 2, jam 3 itu sudah terbangun. Dan memang sudah biasa kalau dinas subuh itu, takutnya kita wanti-wanti jangan sampai terlambat ya. Tapi itu ala bisa karena biasa, kebiasaan ya. Jadi setengah 4 subuh itu saya sudah mandi, bersiap mandi jam 4. Jadi jam 4.15 sudah start dari rumah. Kalau fisik kita sehat apapun itu, wow, menyenangkan ya. Malahan kalau bangun subuh mandi itu rasanya segar. Air itu terasa wow, sejuk, apalagi berapa hari gerah. Dan juga tadi malam sempat turun hujan, wow, menyenangkan sekali. Dan baik sahabat budaya, masih ada informasi-informasi lain yang akan kami hadirkan ke ruang dengar KUMIU. KUMIU yang biasanya melakukan kegiatan olahraga, silakan ya. Karena seminggu sekali itu penting sekali ya. Walaupun kita berolahraga tidak memerlukan tempat yang luas. Nah, khusus di ruang tamu, kita bisa sekarang lihat, lihat di YouTube, wow, gerakan-gerakan yang sesuai dengan umur kita ya. Jangan umurnya sudah 50 tahun ke atas, senamnya senam Sumba. Nah, itu tidak sesuai, ini akan mempengaruhi jantung kita ya. Kalau yang muda-muda, oke, gerakannya ngebit ya, diawali pemanasan dulu, kemudian gerakan perlahan. Tapi yang sudah 40-50 tahun ke atas, nah, senamnya yang melo-melo sedikit seperti jantung sehat ya. Jadi gerakan-gerakan yoga. Kenapa gerakan yoga itu bagus sekali sebenarnya untuk apa? Mengendalikan emosi, mengendalikan diri, melatih ini ya, pernapasan ya. Itu bagus sekali senam yoga untuk semua umur, jenis umur. Nah, karena gerakan-gerakan yoga itu wah, lentur sekali ya. Dari seperti kayang contohnya, apalagi tidak semua orang bisa melakukan kayang ya, karena itu memerlukan kelenturan fisik. Nah, itu bagus ya. Kan ada gerakan dari pemula ya. Nah, itu bisa kita coba-coba ya, pakai matras di rumah, apalagi kalau biasa pegel-pegel ngilu-ngilu, wah, coba-coba di rumah itu pakai matras, enak sekali. Jadi kita tulang-tulang itu wow, seperti kretek ya. Orang mengatakan seperti kretek ya,
Begitu bunyinya, wow, menyenangkan ya. Olahraga itu penting, setiap hari kita lakukan. Tidak harus berjam-jam, cukup setengah jam ya. Dan saya juga biasa melakukan kegiatan jalan seputar komplek, minimal 30 menit setiap hari atau ada waktu. Nah, itu harus pagi itu bukan kita bangun pagi itu bukan berdiam diri, apalagi kalau punya hari libur ya. Kita harus bergerak, minimal bergerak. Katanya orang kesehatan bangun pagi itu jangan berdiam diri, gerak-geraklah, gerak-gerakanlah tubuh Komio semasih bisa digerakkan. Ya, jangan nanti Komio menikmati masa tua itu hanya diam di tempat, wah, itu akan tidak berarti sekali. Dan baik sahabat budaya, ya itu sekedar informasi ringan ya demi kesehatan kita masing-masing. Semua sih kita ingin sehat masa tua kita. Selalu kita berdoa supaya gerak, supaya anggota tubuh kita ini bisa digerakkan sampai akhir hayat. Dan baik sahabat budaya, masih ada informasi lain, tetaplah bersama kami di suasana pagi yang indah ini. Tapi masih mendung-mendung ya. Tetap semangat ya, tetap berkarya, tetap berolahraga, ya, tetap juga bersih-bersih ya. Oke, tetap semangat bersama Perempat RRI Palu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Huh? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Rebasalea, Tinti, Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara, tim opsional Polsek Palu Barat dipimpin Kanit Reskrim Ibda Fadilah Budiarto berhasil menangkap seorang pria berinisial HA berumur 23 tahun. Ia diduga terlibat dalam sejumlah kasus pencurian kendaraan bermotor, curanmor, dan juga pencurian dengan

pemberatan curat di wilayah hukum Polsek Palu Barat. Penangkapan dilakukan pada Selasa 15 September 2026 sekitar pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. HA diamankan di sebuah rumah di Jalan Selar, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Kapolsek Palu Barat, Ibtu Irfan Muzakar menjelaskan, penangkapan tersebut berawal dari penyelidikan terhadap sejumlah laporan pencurian yang diterima pihak kepolisian. Ia menyebut tim melakukan penyelidikan dan juga mendapatkan satu nama yang diduga sebagai pelaku. Kariba Kaufuna. Pemerintah Kabupaten Poso melakukan verifikasi lapangan terhadap kerusakan rumah warga di wilayah Sulewana untuk memastikan kondisi bangunan dan juga tingkat kerusakan sesuai dengan kondisi faktual. Verifikasi dilakukan Wakil Bupati Poso H. Suharto Kandar bersama pemerintah kecamatan dan juga pemerintah desa pada hari Rabu 16 September 2026. Kegiatan tersebut dipimpin bersama Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan juga Pertahanan Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajaran terkait. Tim meninjau sejumlah rumah warga yang mengalami kerusakan sekaligus melakukan pendataan terhadap kondisi bangunan. Proses verifikasi turut melibatkan PT Poso Energi dan juga unsur terkait lainnya. Wakil Bupati Poso H. Suharto Kandar mengatakan verifikasi langsung diperlukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi rumah yang terdampak. Sampai sufu sararafis yang mau kariba saliatin ti papito. Iya kuarni popiafai kami panjili, ri kariba saliatin ti ufalo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: nanya. Eh Burhan, pinjam dulu pilox mudan.
1: Mau bawa apa? Kok ewang? Bawa pinjam pilox?
0: Saya mau tulis nama aku di jembatan ini supaya keren.
1: Keren matamu itu. Kok bayar?
0: Biasa Jo.
1: Begini ini sudah yang bikin rusak fasilitas umum.
0: Hama, cuman sedikit juga tulisannya.
1: Ewang, sedikit-sedikit. Tapi bikin sakit mata. Kok kira ini dibuat dengan biaya sedikit? Bagaimana kok tanya kita mau bagus, mau gagah? Kalau semua orang modelnya kayak kok ini. Kasihan betul.
2: Setiap anggota masyarakat perlu bersikap prihatin dan peka terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka agar tidak melakukan perbuatan yang salah. Masyarakat perlu proaktif terhadap gejala vandalisme.
0: Jadi dan di mana saya tulis nama aku kasihan?
1: Di sana ya. Kopi gitu tulis di batu nisan saja.
0: Batu nisan?
1: Puas kau.
0: Hai, berarti mati itu.

Sahabat budaya, sang mentari sudah nampakkan sinarnya dari ufuk timur, menyinari persada Nusantara. Kalau tadi mendung-mendung, sekarang sudah nampak. Ini efek kabut juga kayaknya, bukan saja berarti mendung ya. Buktinya ada sinar matahari. Ya, terkadang juga karena apalagi pulau tetangga kita Kalimantan ya, kita ketahui ada kebakaran hutan. Nah, bukan saja di situ, ada di Parimo. Nah, ini hati-hati karena musim kemarau, apalagi ya rerumputan yang kering ya, cepat sekali kumyu buang puntung rokok saja ini akan menyala. Karena wow, kita ketahui bahwa Palu ini cuacanya napa neyo setiap hari. Hari ini nampaknya cerah terang ya. Kumyu juga yang sudah memulai beraktivitas ya, baik kru siar, rekan-rekan operasional tetap semangat, para petugas kebersihan, security ya, pegawai-pegawai rumah sakit ya, jam kerja kita memang berbeda ya. Yang juga menikmati WFH, selamat menikmati WFH, bukan berarti kumyu berdiam diri, ada pekerjaan-pekerjaan yang kumyu harus pertanggungjawabkan di rumah ya, membuat laporan apakah benar-benar kumyu melaksanakan tugas atau hanya berdiam diri. Nah, kita sudah punya tupoksi masing-masing. Mari kita bekerja apa yang menjadi PR dan tugas-tugas kita, apalagi berkaitan dengan SKP, membuat ILM, drama mini, berita online, tugas orang penyiar ya, banyak ya, bukan hanya duduk menyiar menghibur para pendengar saja, kita juga punya tugas-tugas tambahan ya. Jadi membuat laporan-laporan kegiatan yang sudah kita laksanakan ya, bukti-bukti SKP yang akan kita kumpulkan, dan juga bulan depan ya kita mulai lagi. Nah, jadi ya harus bertahap ya, setiap hari kita harus membuat berita ya. Nah, itu berita-berita yang terkini dan teraktual ya, tugas rutin yang tidak bisa kita tinggalkan. Dan baik sahabat budaya, apapun itu, kalau kita sehat semua pekerjaan bisa dilakukan ya dengan senang hati. Nah, seperti saya katakan, kalau hanya dilihat-lihat pekerjaan itu terasa enggan sekali kita belum mulai. Jadi perlahan kita mulai mengerjakan, yaitu akan tuntas ya, seperti itu. Dan baik sahabat budaya, terima kasih yang sudah mendengarkan Perempat RRI Palu, pendengar kita dimanapun berada ya. Apa kabar kumyu juga yang sudah mulai aktivitas, apapun pekerjaan kumyu, baik bertani, berladang, bersawah ya, para pengusaha, pedagang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan tentu ya membuahkan hasil yang memuaskan, terutama keberkahan itu yang kita harapkan ya. Jadi pekerjaan itu juga harus dicintai ya, bukan sekedar orang atau apa saja. Jadi kita mencintai juga pekerjaan apa yang menjadi tugas rutin kita. Baik, tetap semangat sahabat budaya ya. Masih ada informasi lain yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Komio. Nah, di antaranya ini berkaitan dengan pendidikan juga. Madrasah Aliyah Negeri 2 Mandua Palu menguatkan komitmen untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman dan juga ramah bagi peserta didik. Hal itu ditunjukkan melalui pelatihan satuan tugas Satgas anti bullying dan anti narkoba, sekaligus deklarasi madrasah anti kekerasan dan juga penyimpangan seksualitas yang diikuti peserta didik pada hari Rabu 16 September 2026. Kegiatan yang digagas Wakil Kepala Mandua Kota Palu Bidang Kesiswaan Muhammad Rendi Saputra dilaksanakan berkolaborasi dengan mahasiswa pengenalan lapangan persekolahan PLP Universitas Tadulako Untar. Rendi menyampaikan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pembinaan peserta didik, khususnya dalam membangun kesadaran dan juga kepedulian terhadap pentingnya menciptakan lingkungan madrasah yang aman, bebas dari berbagai bentuk kekerasan, baik bullying, serta penyalahgunaan narkoba. Dan juga gagasan pelaksanaan kegiatan bersumber dari kebutuhan untuk memberikan pembekalan secara langsung kepada peserta didik. Ya, upaya pencegahan akan lebih efektif apabila siswa memiliki pengetahuan dan juga pemahaman yang memadai serta dilibatkan secara aktif dalam menciptakan lingkungan yang positif.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rif, saya mau bacurhat, Le.
2: Kenapa kamu nangis?
1: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
2: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
1: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bu, kemarin itu tisu, Rif.
2: Kok menangis, terus bakal habis tisu. Kok tahu, semakin lama kok menangis, semakin gundul hutang kok bikin.
3: Sahabat, tahukah kamu? Tisu dibuat dari bubur kertas yang berasal dari kayu pohon hasil penambangan hutan. Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan, berapa jumlah pohon yang harus ditebang? Berapa hektar hutan mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
1: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
2: Bisa aja kok pakai taplak meja.

sampai subuh sarara pura-pura. Yaku hi Adeline. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai puramu kita, rapako rososo to sampai subuh. Tadi ngai dade kambi pro ampa RRI Palu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai sebesar pura-pura sahabat budaya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memproyeksikan percetakan 3.000 hektar sawah baru sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah dan juga nasional. Langkah pengembangan pertanian modern ini diselaraskan dengan komitmen pemerintah provinsi untuk menggenjot hilirisasi sektor pertambangan dan juga memperkuat daya saing UMKM lokal. Keinginan memperkuat iklim investasi dan juga modernisasi ekonomi tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Alamajido saat menghadiri pelantikan dan juga pengukuhan pengurus Kamar Dagang dan Industri Kadin Sulawesi Tengah masa bakti 2026 sampai 2031 di lapangan Pogombo, kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada hari Rabu 16 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Reni mengajak kepengurusan baru Kadin yang dipimpin Gurfan Ahmad untuk bersinergi aktif bersama pemerintah daerah. Reni menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah tidak boleh terus-menerus bergantung hanya pada sektor pertambangan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baju adat Ngembe adalah baju adat khusus wanita atau remaja putri yang dikenakan pada saat pesta atau upacara adat. Baju adat ini memiliki bentuk yang unik, yakni segi empat dengan kerah bulat dan blus longgar yang panjang sampai ke pinggang. Penggunaan baju adat Ngembe seperti penutup dada, anting panjang, kalung beruntai, dan juga gelang panjang. Sebagai bawahan, baju adat ini dilengkapi dengan sarung tenun Donggala atau Buya Sabe Kumbaja.

0: Saya jadi bingung. Semua orang berbicara soal naik level. Tapi kenapa saya masih begini-begini saja sih?
1: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan, nunggu gajian, habis lagi.
2: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
0: Ya terus caranya gimana?
2: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
1: Apakah tidak ribet?
2: Ya tidak. Banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
0: Serius?
2: Serius. Tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
1: Berarti kita juga bisa naik level dong.
2: Betul sekali. Kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
0: Ayo gas, saya mau cuma mulai dari sekarang nih.
3: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.

Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indu pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.

0: Rosalia, Tinti, Walu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara, Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah menerjunkan 9 tim dalam International Open Indoor Ski Diving Championship Kapolri Cup 2 2026 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kejuaraan olahraga Dirgantara tersebut berlangsung di Gedung Sumohardi Uwit Tunnel Kor Brimob Polri Cikeas 17 hingga 20 September 2026. 9 tim Brimob Sulawesi Tengah menjadi bagian dari kontingen Brimob Polri yang mengikuti kompetisi indoor skydiving bersama atlet dan juga ofisial dari Indonesia maupun sejumlah negara lain. Ajang tersebut diikuti 382 peserta yang tergabung dalam 156 tim. Keikutsertaan personil Brimob Sulawesi Tengah menjadi bagian dari pembinaan kemampuan di bidang olahraga Dirgantara. Kariba Kaufuna. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah mensosialisasikan layanan bantuan hukum gratis kepada tahanan dan warga binaan di Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2A Palu pada hari Rabu 16 September 2026. Sosialisasi dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah, Sofian, bersama jajaran. Kegiatan tersebut disambut Kepala Rutan Palu Wahid Kurniawan Budi Santoso. Dalam kegiatan itu peserta mendapat penjelasan mengenai hak setiap orang untuk memperoleh bantuan hukum, termasuk mekanisme mengakses layanan secara gratis melalui organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi. Sampai sufu sarara fesiamo karibasalia tinti ufalo. Iyaku wani popiam fai kami panjili, ri karibasalia tinti sasio.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.